0: Boyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur-dulur. Matur nuwun sangat nggih buat dulur-dulur yang sudah menunggu ataupun kepingin gabungan oleh pasar kota Pantunan Parikan Surabayaan. Bareng aku Cak Bejo. 5614-1416-5676-923. Tak entah ini dulur jam itu ngantos mangki jam sedoso siang. Langsung aja gabungan sarang kula Cak Bejo 5614-1416-5676-923 utawa nang ngene WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.
1: Sing legowo yo Mas.
2: Tetep legowo. Tetep kok anake ora duwe gur kalah ya.
1: Iki kabeh pilihane wong tuaku.

TFM goreng ayam Kentucky wajane lah kok ilang, akhirnya tuku wajan ambek tuku kecap manis. Sobat kota, ojo lali dina iki ngibaro gendera setengah tiang gawe mengenang kekejaman dan pemberontakan gerakan Partai Komunis. Ngumbat topi digawe kumpul-kumpul cuci mata, ayo dulur cangkruan karo ngopi bareng cak pecolang di pasar kota. Tak enteni lho dulur, pasar kota pantunan parian Surabayaan. Monggo.

0: Yoan.
1: Arian pantunan Suroboyoan, kota FM dandutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, godong salam. Diadai topi miring. Topi miring diadai sego kari. Waalaikumsalam Cak Adam, sugeng enjing, dos pundi dinten iki kabare?
1: Alhamdulillah kabare sehat, ketemu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi pun sarapan kula niki.
0: Ngoten nggih, lho.
1: Nggih, aku jadi semangat.
0: Nggih, nggih, kula dereng nggih.
1: Dereng pinten?
0: Dereng ping 3. Pun ngibaro setengah tiang ta niki. Bener lho, pun ngantos sepi nggih. Saat ini setengah tiang benjing, satu tiang penuh hari kesaktian Pancasila. Asal salam saking Mbak Ika Gersian.
1: Mbak Ika Gersian, selamat pagi.
0: Ayo tarik capek jawab. Monggo.
1: Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Doa belum terkabul. Kapan punya pendamping? Ya opo rek.
0: Ya yo mangan gamping. Di dekek nang ngene toples dawa, Cak Adam njaluk pendamping. Apa wis siji nambek sing tuwa?
1: Lho. Iki wingi ana kancaku kok moro lho ya bedhe ngomong ngono aku iku yo opo are ngono. Sampeyan yo gak temen ngene awara ngono wis sampeyan arek gelem yo wis sampeyan terus noae ngono atau le pendamping tak lanjut tak bocok
0: monggo
1: tuku dawet ning pasar rogi siraku mumet yo kepingin rabi ya aku ne
0: iki wae damek donga lho niku
1: Rambut mau tegar dulu, anjay nih, anjay kepingin ya wis temen nono.
0: Langi langsung diparani, ojo ojo.
1: Langsung diparani,
0: ojo Gresik Surabaya kalah disi ojo ngersulo.
1: Ah, gua nih ono sing disi sampai ngersulo tambah bingung.
0: Nang Kodam tuku kerutu Cak Adam sampai nisuk niki sarapan lodeh nopo sarapan soto.
1: Niki wau niku cara weteng griya wis pokok aneh ten ulame ngoten nek capek jo biasa
0: nggih wis pokoke kelebon
1: nggih kelebon langsung saged kabungan wong wingi nggih mboten wayahe nggih alhamdulillah nggih kula midhangetaken mawon
0: alhamdulillah nek cacak gianten niku wis pokoke kelebon apa mawon wis
1: Anjir mboten napa-napa pokoke sing penting ku sehat niku mawon.
0: Leres.
1: Atine nek doy ulam napa nggih saged alhamdulillah saged eco.
0: Lek lara iku panganan enak dadi gak enak pahit kabeh.
1: Pahit.
0: Lagune napa Cak Adam?
1: Oh nggih, lagune sampean paring kata hati.
0: Kata hati nggih.
1: Nggih.
0: Siap. Salame monggo.
1: Salame wonten Agianto Rimbo. Terus wonten Mbak Aprilia, Bang Uco untuk Kang Edo ini selamat pagi. Pak Sutoyo, kalih Pak Dianto. Bunda Julaika, mudah-mudahan lagi pantau biasanya pagi-pagi
0: ini sudah pantau. Nggih, wis mlebu disiki.
1: Mulai disiki tapi kula mboten nate kepireng suanten ya pecok.
0: Oh nggih, cuman WA.
1: Mboten
0: nate
1: nggih.
0: Mboten
1: nate. Jarang. Mboten napa-napa
0: jarang. Sibuk soalnya.
1: Ah nggih, tiyange bagian sibuk. Wonten Cici ini Bunda Yanti, wonten Mbak Ima kedua-duanya. Mbak Waris, oh Bunda Waris, ada Mbak Ika, ada Mbak Yati, terus ada Mbak Ela. Pak Sugeng yang ada di Bali nggih, Pak Sugeng. Oh nggih. Pancene niku napa pan kota niku wingi kerja-kerja niku nggih saged gabungan mawon Mbak Ima nggih.
0: Nggih disempatno.
1: Disempatkan kula niku ngene ayo alhamdulillah rek kanca-kanca niki masih aktivitas ono tetep ae gabungan dhisik.
0: Nggih. Sik mboten jenuh.
1: Cek gak jenuh anjene ndelok ngrungokno kotak FM ku kula iku tambah seneng, tambah ati kula tambah seneng
0: kula. Wong lucu-lucu ya.
1: Terus kula tambahi Bunda Kalista sing teng Bandung niku
0: nggih.
1: Sampeyan terus iki janjane pengen mriko mampir.
0: Lah iki sinten Bandung. Ongkos e niku
1: lho. Lah mboten ate wong. Terus wonten Bunda Fatona kali Bunda Farah pun salame kangge sedulur
0: ya mawon. Siap.
1: Nggih, nggih, cak bejo matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kagem Cak Adam yang ada di kawasan Ngingas Waru nggih. Salam sehat selalu. Pasar Kota, pantunan Parikan Surabayaan.
2: Pasar Kota, pantunan Parikan, pantunan Surabayaan, Kota FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelangsung salam saking Cak JP Perak nih.
2: Oh, waalaikumsalam Mas Bibi.
0: Monggo.
2: Kalau sama Ropo Cak Bejo saiki sehat.
0: Nonton bola budal jam 4. Alhamdulillah kabar kula sehat wal afiat. Mbak Yati sehat nggih.
2: Ya alhamdulillah. Wis mulai nyenani, wis mulai poso Cak Bejo.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Nggih, alhamdulillah.
0: Nah. Monggo langsung ditarik.
2: Ayam Mas Bejo di gawe kari. Gawe kari enak rasane. Saiki Cak Bejo aku wis gak sedih. Mergo Cak Bejo ngibur rakyate.
0: Alhamdulillah. Kula niki Adipati Surabaya. Pokoke nek ndelok rakyate sedih, rakyate susah, kula sing pertama ngrasakno susah, ngrasakno sedih. Ngoten.
2: Gojeng pikir gak beda, gojeng ploso. Wong sing dipikir gaya apa nek wis gak rumangsa.
0: Nah, pun mboten usah bingung-bingung mikir ya apa carane iso terus ngrungokno Pasar Kota.
2: Nah.
0: Iku lho.
2: Cak Bejo cukup melati Cak Bejo dirunci-runci terus Krisno Cak Bejo wis gak melok duwe
0: lah ya nggih
2: iya mlaku-mlaku Cak Bejo nang Pasar Keputeran nang Pasar Keputeran duku-duku adik Cak Bejo wis gak karuan. Ayo pon nek dipacang rusa urip.
0: Nah, leres wis kancoan mawon wonten Cak Adam, Cak Gianto, Rimbu, Pak Toyo. Lucu-lucu tiyang.
2: Lucu-lucu. Iya, Cak Bejo. Iki cukup klambi nang Kertosono Cak Bejo. Aku gak loro ati saiki Cak Bejo masih ditinggal lunga.
0: Alhamdulillah. Lagune napa damel menghibur iya, hati?
2: Cak. Ya, aku kok lagu ni iki Cak Bejo.
0: Napa?
2: Apa ya Cak Bejo ya? Oh, Cak, tolong jaga perasaanku.
0: Kalau jaga kali satpam telu.
2: Iya Cak Bejo, salam dari Mas Adam mau ya.
0: Makasih
2: Mas Adam salamnya ya. Semoga Mas Adam sehat. Terus iki Bunda Fatona, Bunda Rucu. Bunda Waris, apa Kosi, Pak Sianto, terus iki Pak Sianto Rimbu, Bunda Kalista, masih kasirin salam nang ketep, Pak Sirin,
0: Enji,
2: Neng Ella juga, terus iki Cak Bejo, Mas Aditya, karo Mas Satrio Basuki, yang terakhir iki Bunda. Cici Aini, Bunda Yanti. Cak Bejo sehat-sehat.
0: Amin. Matur nuwun Mbak Yati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mbak Yati Randu Tejo. Sehat semangat selalu.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

FM dan Rute Surabaya. Selamat pagi Mbak Ika Gersiani ya. Mas Muhammad Arif juga matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Pancoran Parikan Surabayaan. Isu-isu ngombe wedang jahe nang giras main wifian tambah rokokan meripati merem melek delok HP jebule kuota entek wifi ne ucul. Oke, cuaca nang area Tanah Merah Slip Surabaya Timur cerah berkabut. Matur nuwun untuk Mas Arif ya. Selamat pagi Mbak Linda Wati Ritongya. Selamat pagi Cak Bejo. Salam sehat, selamat tugas. Matur nuwun untuk Mbak Linda Wati yang ada di kawasan Jakarta. Cak Sutarto, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo, Pasar Kota Parikan Surabaya. Rek warga sawu teratah badir, salam seduluran mawon. Terima kasih. Beli Koming Suwarti si Bang Kaca Bali hadir. Selamat pagi Mbak Melani Aja. Matur nuwun sudah diingatkan ya. Himbauan iki sekali lagi dulur-dulur untuk pengibaran bendera merah putih. Bahkan iki Gubernur Jawa Timur Bu Kofifa iki juga menghimbau untuk warga Surabaya dan khususnya dan Jawa Timur umumnya untuk mengenang tragedi G30S ya, untuk mengibarkan bendera setengah tiang.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Masih Ciran di Kota FM Dangdut Surabaya. Mbak Melani, Mbak Tunun ya, Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir, Mas Bubuk di kawasan Kota Medan hadir.

0: FM dangdut nya nomor satu di Surabaya.
1: Pak Diti.
0: Assalamualaikum Mas Aji, apa kabar? Selamat pagi,
1: Waalaikumsalam
0: semangat
1: warahmatullahi.
0: pagi.
1: Pagi-pagi. Suara kopinya mana nih? Suara kopi. Mantap.
0: Udah puas?
1: Siap, ini dong suara kopi
0: Iya, suara
1: hitamku.
0: kopi.
1: Iya. Sehat Pak GP ya.
0: Alhamdulillah, Mas.

0: Aji, masih
1: Iya,
0: sehat, masih diberi nafas,
1: alhamdulillah.
0: masih
1: Sudah.
0: bisa ngopi, masih dengerin istiqomah dengan pasar kota.
1: Oke, sudah mengibarkan bendera setengah tiang?
0: Oh, belum, Mas Aji.
1: Jangan lupa.
0: Oh, insya Allah.
1: Siap.
0: Biasanya kalau naikin bendera itu pas tanggal 17-an doang,
1: Iya,
0: Mas Aji.
1: bendera saya itu
0: Iya.
1: enggak saya turunkan mulai Agustus itu.
0: Oh, gitu. Udah dicuci Mas Aji kemarin.
1: Iya, dapat salam dari
0: Iya.
1: Mbak Ika Gersian.
0: Oh, Mbak Ika, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tarik,
0: Udah
1: Pak
0: baik
1: Sif.
0: kan? Oh, siap-siap
1: Alhamdulillah,
0: ditarik.
1: siap.
0: Kapal berlayar disetir oleh nakoda. Pagi ini program Pasar Kota bukan di Koda. Hatiku senang jumpa lagi di Pasar Kota. Sambil ngopi, sambil parian, sambil pantun, walaupun gak nyambung, yang penting ikut gabungan Mas Haji.
1: Mantap. Yang penting absen,
0: Absen,
1: absen.
0: iya.
1: Itu absen.
0: Yang
1: Masih
0: penting minta lagu aja Mas Haji bonusnya.
1: benar. Siap.
0: Lagu
1: Oke.
0: lagunya tuh begini Mas Adi, menceritakan tentang seseorang yang sedang bimbang dan berada dalam dilema cinta karena
1: Waduh.
0: harus memilih antara dua atau satu atau dua pilihan kekasih. Ini
1: Oke.
0: kayak ceritanya Mbak Ika ini, antara memilih Cak Rembo Gianto atau Cak Sur Menganti. Nah, ini Mbak Ika lagi ditikung sama Cak Sur ini.
1: Iya, Cak Sur memilih ngalah ini pergi ke
0: Oh,
1: Bojonegoro.
0: miringnya.
1: Iya.
0: Makanya hijrah sampai di mana, Bojonegoro
1: Bojonegoro,
0: kali ya.
1: benar.
0: Aduh, Mbak Ika. Apakah ini pengalaman ente? Enggak.
1: Judulnya
0: Cuman,
1: jud iya,
0: cuman
1: cuma lagu
0: bercanda.
1: aja, cuma lagu.
0: Iya. Ini judulnya Mas Aji. One or two.
1: One.
0: Satu atau dua dari Amelia by Cimpate Musik. Ada nggak
1: Oke,
0: Mas Aji?
1: one satu atau dua. Oke, tak cari
0: Iya.
1: dulu. Salamnya monggo.
0: Iya. Salamnya buat Mbak Ika. Terus Cak Rimbo Gianto. Cak Sur Menganti. Aba Ahmad Samsuri. Iya, Aba. Ada Mas Aji ya?
1: Ada. Ini yang nyanyi ini Vita Alfia sama Sigit Alvaro ini.
0: Oh, dari Adela ya?
1: Iya, dari
0: Oh.
1: Vita Alfia Official. Gimana?
0: Oh, nggak apa-apa.
1: Gak apa
0: Kebetulan kalau
1: ya.
0: yang simpatik ini barusan di-up kemarin ini. Ah, ya udah. Terus
1: Siap.
0: buat Kak Rimbo udah, Mbak Mbak Ika udah, terus Mak Tuna, Mak Tira, terus siapa lagi?
1: Siapa?
0: Tak Toto, sampai jumpa. Terus, pokoknya buat semuanya,
1: Semuanya
0: Mas
1: aja.
0: Adi.
1: Oke.
0: Lagunya ditunggu. Buat Sobat Kota, don't go anywhere, jangan kemana-mana. Masih bersama Mas Aji, Pasar
1: Siap.
0: Kota. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur untuk Cak Jipi yang ada di kawasan Perak sudah gabung di Pasar Kota. Pasar Kota, Panturan Parian Suroboyoan. Monggo. Monggo, sampun melebet. Oh, alah yo. Gepun, matur nuwun. Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Halo, oke, matur nuwun. Ya wis.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
6: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan.

0: Apa macam curi ya matur nuwun. Assalamualaikum Cak Beco tarik pari ani nang pasar Kruka tuku gula aren nang Sidoarjo tuku wijen. Aku karo Mbak Ika pesen nang Mbak Ima roti bolu rasa duren lah kok jajine Cak Beco apam keramat digawe sajen. Nang pasar penganti tuku pari nang Sidoarjo tuku sarung Mbak Santi cucu iki tak sopo nangis ae jeketek Cak Beco mikir Cak Sur nang desa wis sarapan apa durung. Salamnya semuanya aja seduluran sak lawase matur nuwun untuk Cak Gianto Rimbo pasar kota pantunan Parian Surabaya.
1: Pasar kota pantunan Parian Surabaya kota FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Wasik. Si rambut kripo mangan kuaci. Mangan kuaci gua jambe kulite.
0: Nang siola tuku jus sapukat alhamdulillah kabar kula sehat walafiat. Cali dos pundi sehat gi?
1: Nang musola kewan gawe sarung warna coklat. Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Amin
0: amin. Amin pun ngopi ta.
1: Sampun.
0: Alhamdulillah. Gila kure apa? Dalam
1: Sonia.
0: Sonia, oke.
1: Okay. Dari Pendi aja lah.
0: Di.
1: Oke. Okay. Soalnya buat siapa itu Mas Adam.
0: Inji.
1: Oh, Pak aduh bumi ini nggak ada Mas Adam.
0: Inji, kapan hari?
1: Iya. Itu teman paling baik tuh.
0: Alhamdulillah.
1: Itu. Semoga aja aku suka terima.
0: Amin, ini. Amin. Ya. Diampuni semua dosa, diterima itu. Amal ibadah.
1: Amin, amin. Mangujan, kasih trio. Assalamualaikum Mbak Perlia, Mbak Yanti, Mbak Yanti, Mbak Yati, Nganti, Bunda Indah, Bunda Usyati, Bunda Wulan, Mbak Poneng, Cari Sebi Kerep, Mbak Ritia, Pak Sukeng, Mbak Jumwadi.
0: Dapat salam dari Cak Adam.
1: Mas Adam, Mas Manadi, Darambu, dan siapa lagi ya? Itu Mas Wahid, Pak Sarwi, dan semuanya lah. Buat Mas Aji, terima kasih banyak.
0: Semoga Mas Aji
1: sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan
0: kita bersama amin. Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ali Bendowo pasar kota pantunan Parian Surabaya.
2: Halo.
0: Ji. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok waduh suarane. Halo.
2: Halo.
0: Nggih, suarane kok tetep. Nggih, saking sinten, Cak?
2: Dari dua bukit.
0: Nggih. Heeh.
2: Cak Kadir Sate,
0: Cak. Oh, Cak Kadir Sate. Alhamdulillah. Sehat ya, Cak Kadir?
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Wis persiapan ta niki?
2: Pak
0: Lurus, Cak. Ya, nggih. Monggo ditarik, Cak Kadir.

selamat pagi Cak Kadir. Sate. Matur monggo 5614161567692 Mbak Dumayanti pagi Mas Bujo hadir warga Stabat Rangka Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Harun Al Rasid pagi Cak Bejo dari Jalan Panjang Siti Medan Estate hadir menyapa para fans Kota FM Dangdut Surabaya dari Sabang Salam. Cak Bejo gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Lapor cuaca di Panjang Siti hujan dan gelap dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun untuk Mas Harun Al Rasid. Kemudian selamat pagi Mbak Reni Rintina. Assalamualaikum Cak Bejo. Matur nuwun medan hujan, semangat bertugas Cak. Salam sehat selalu.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Siji Radio Kota FM, dulur sobat Kota FM, ya iki ono info buat sampean-sampean bahwa tilang manual iki dimulai mana ya, diberlakukan lagi mulai tanggal 28 September. Polisi iki kembali menerapkan kembali tilang manual. Kebijakan iki mulai ditetapkan dino Senin 28 September. Meski begitu, tilang digital atau etle masih tetap berlaku. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Gali Bayu Raditya iki ngomong ada 3 tujuan dari penerapan kembali tilang manual. Pertama, karena terbatasnya jumlah kamera etle di beberapa wilayah Surabaya sehingga belum bisa mengcover seluruh wilayah, contohnya di daerah Kedung Coy atau Surabaya Utara belum ada kamera. Dan yang kedua, celah yang paling fatal adalah masyarakat. Sekarang banyak yang menggunakan plat palsu dan bahkan tidak menggunakan plat sama sekali. Sedangkan yang terakhir, Galiki menyebut bahwa kasus kecelakaan nanggone Kota Surabaya tergolong cukup tinggi. Hal ini menjadi perhatian Satlantas Polrestabes Surabaya. Galio menepis anggapan penerapan tilang manual untuk keuntungan pribadi. Dia mengaku telah melakukan pendidikan 41 tilang manual sejak diberlakukan Senin. Silakan pembayaran langsung dilakukan ke BRI. Pelanggar juga bisa mengikuti sidang sesuai tanggal yang telah ditentukan. Dan Satlantas Polrestabes Surabaya juga menerapkan beberapa tilang manual di beberapa titik yang rawan ya. Dan ini terutama nanggone beberapa area yang sering banyak masyarakat melakukan pelanggaran. Salah satunya nanggone perempatan Kenjeran, nanggone jalan yang sering digunakan untuk melawan arus. Kali juga membeberkan daerah tengah kota juga akan menjadi fokus tilang manual terutama pada malam hari karena kerap dijadikan balap liar. Dan sekali lagi, sebelumnya Polisi Surabaya kembali menerapkan tilang manual. Untuk kebijakan ini mulai diterapkan sejak Senin 28 September. Ayo sekali lagi dulur-dulur sobat Kota FM ya, dilengkapi mana surat-surat kendaraan, plat-platnya juga ya, sesuai dengan STNK dan juga spion.

Sobat Kita FM, ini yang perlu diperhatikan ya, perbedaan antara influenza A dan baru pilek biasa menurut dokter penyakit dalam. Jadi masyarakat iki kerap menganggap remeh keluhan batuk dan pilek dengan menyamakannya sebagai flu biasa. Padahal secara medis iki terdapat perbedaan mendasar antara infeksi common cold salesma dengan influenza A yang memiliki tingkat keparahan jauh lebih tinggi. Spesialis penyakit dalam RSI Apusura Tegal Sari Surabaya, Dr. Sela Rizky Talisariki ngomong bahwa pemahaman masyarakat mengenai istilah flu seringkali kurang tepat. Gak semua keluhan saluran pernapasan atas disebabkan oleh virus influenza. Dan awak diri kudu bisa membedakan dulur antara influenza dengan batuk pilek biasa atau selasma. Karena infeksi saluran pernapasan atau tidak hanya virus influenza, tapi kadang orang bilang keluhan batuk pilek itu flu. Padahal belum tahu apakah itu memang betul-betul flu atau influenza. Perbedaan paling mencolok antara common cold dan influenza iso dikenali dari kecepatan munculnya gejala serta area infeksi. Common cold umumnya cuma menyerang saluran pernapasan bagian atas dengan serangan gejala yang berkembang secara bertahap. Dan sebaliknya dulur, virus influenza termasuk tipe A iku iso menginfeksi hingga saluran pernapasan bawah atau paru-paru. Dampaknya adalah gejala muncul secara drastis hanya dalam hitungan jam. Selamat pagi untuk Mbak Santi Salala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kukira Agus Serata Hasan, kukira Tulus Serata Perlampiasan. Waduh, jeru-jeru. Salamnya dalam Cak Sur, Cak Gento, Cak Miska, Cak Samsuri, Mbak Ika, Cici Aini, Kukuheri, Diri Suti, Ramasari, Sami Krep, Mas Ali, dalam semua bers, Cak Bejo, Matunun, Mbak

Kawasan Bandung, terima kasih sudah menunjukkan tanda-tanda bergabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi gedul-dulu sing sekarang lagi aktivitas ya. Semoga aktivitas diberikan kemudahan, diberikan kelancaran sehingga tuntas bisa selesai tepat pada waktunya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Asik banget. Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Walau-walau Radio Kota FM. Selamat pagi, assalamualaikum. Mama Eli Agustinche. Selamat pagi Mas Bejo. Pekarungan Sukodono Absen aja lagi sibuk bikin brengkes hari kalau sambil dengerin Kota FM. Wah, mantep ini ya Mama untuk masa aneh. Apalagi sekoy anget-anget. Wih. Saya sangat setuju kalau ada tilang manual, paling rawan daerah perapatan Demak dan Tambak Mayor. Iya, ada beberapa memang kicak channel yang membuat kembali polisi harus menerapkan tilang manual ya. Karena banyak masyarakat itu nggak peduli apakah itu lampu merah, hijau, kuning, terabas, terus. Selamat pagi, salam rayu Dik Bejo Ganteng, Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Matur nuwun untuk beli Camang Mustika. Selamat pagi Mas Hartono, assalamualaikum. Mbak Demakan Jakarta Utara hadir Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Terima kasih.

Dan itu mau juga habis disebutnya ya, beberapa rencana daerah tilang yang diberlakukan ya, terutama daerah Kenjeran, terutama ronde perempatan Kenjeran. Dan juga iki sampai juga harus hati-hati untuk yang seneng ada ngelawan arus, karena polisi saiki wis mulai menerapkan tilang manual. Maka untuk yang biasa melawan arus ayo dirubah ya, untuk tidak melawan arus dan tidak melalui jalur yang sebenarnya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi Dek Saapong, Bi Kelungkung ya, hadir tegak hadir, makasih. Matur nuwun, Bli.

Sobat Kota FM, saya ketwalu aparatur sipil negara Surabaya kena sanksi pungli hingga penyalahgunaan wewenang dan lek misalnya terbukti sok dipecat. Pemkot Surabaya menjatuhkan sanksi disiplin nangune 58 ASN sing terbukti melakukan berbagai pelanggaran sepanjang Januari sampai September 2016, termasuk pungli, ketidakhadiran tanpa alasan sah dan penyalahgunaan kewenangan. Kepala BKP SDM Surabaya Jawa Timur Ira Tursilawati ki ngomong seluruh ASN sing terbukti melakukan pelanggaran terus dijatuhi sanksi disiplin sesuai ketentuan. Pemerintah Kota Surabaya wis menjatuhkan sanksi disiplin kepada 58 ASN karena berbagai pelanggaran. Dan pemberian sanksi menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya menjaga integritas aparatur sekaligus memastikan setiap ASN menjalankan tugas sesuai ketentuan. Dan Ira juga ngilang loh, jabatan yang diemban ASN merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dan Ira juga mengingatkan seluruh ASN yang di lingkungan Pemkot Surabaya agar menjalankan tugas sesuai ketentuan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan terhadap pegawai Pemkot Surabaya mencapai 31.525 pegawai, terdiri dari pegawai negeri sipil PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, penuh waktu dan PPK paruh waktu juga akan terus diperketat. Dan sobat, selain pembinaan internal, Pemkot Surabaya juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap informasi khususnya rekrutmen pegawai. Masyarakat diminta memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menindaklanjuti. Saat gurungi dulur, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga telah menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktek pungli khususnya yang berkaitan dengan rekrutmen pegawai naun di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Eri bahkan menyatakan ASN yang terbukti melakukan pungli iso dikenai proses hukum sesuai sanksi atau sebelum sanksi pemberhentian. Dia juga membuka peluang pengurangan sanksi bagi pegawai yang telap terlibat tetapi berani menjadi justice kolaborator untuk membongkar jaringan pungli hingga pihak yang lebih tinggi.

Jadi wis jelas ya, dulur sahabat Kata FM, kayak sahabat-sahabat yang mengetahui atau melihat adanya praktek pungli, wis langsung aja laporkan ya, karena itu wis di sampaikan oleh Wali Kota Surabaya Cak Eri Cahyadi.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau koma Sici Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi beli yang ada di kawasan Bali ya, FKS dulur-dulur, Ronde Beli Arjuni, Pak Sugeng dan juga Bang Tejo. Selamat pagi semuanya aja. Mas Wahyu Nagari Paturun sudah gabungan di pasar kota Pantunan Parian Surabaya. Terima kasih banyak.

Wah, sekali lagi ke dulur-dulur sekarang berangkat beraktivitas ya. Atau ke sampean-sampean sing sekarang ini lagi mungkin berangkat berpergian, jemput sekolah dan sebagainya, ojo lali dilengkapi surat-surat sepeda motornya. Surat-surat kendaraan sampean jalali gaya helm ya, spionnya juga, kaca spion dipasang, plat nomor ya. Sekarang ini Kepolisian Republik Indonesia terutama untuk Polrestabes Surabaya masih kembali memberlakukan tilang manual.

Dan ini siap-siap juga guys, sampean-sampean yang mungkin rumahnya merasa perlu untuk perbaikan, karena pemerintah Kota Surabaya wis menyiapkan dana kurang lebih sekitar 600 miliar untuk bedah rumah. RAPBD Surabaya 2017 diproyeksikan mencapai 12,82 triliun, relatif sama dengan APBD 2016 dulur. Dan Pemkot Surabaya menghitung kebutuhan 600 miliar gai menangani kurang lebih sekitar 90.000 rumah tidak layak huni. Kemudian anggaran pendidikan ini dialokasikan 2,813 triliun atau 22,28% dari total belanja daerah.

salam sehat dan bahagia. Saat ini Tamora diguyur hujan, Mbak Tegas. Terima kasih Mbak Britike. Waduh, kalau Medan sudah diguyur hujan berarti adem ya. Surabaya sampai saat ini belum hujan nih. Aba Waisal yang ada di kawasan Samplangan, Gianyar, Bali, Pasar Kota. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo, selamat berjuga sampai tuntas. Terima kasih banyak untuk Aba Waisal. Salam sehat selalu.

Pasar Kota G Matur Nuwun Monggo 5114 1416 5876 923. Goreng ayam Kentucky wajane lah kok ilang, akhirnya tuku wajan ambek tuku kecap manis. Sobat Kota ojo lali, dino iki ngibaro gendera setengah tiang gawe mengenang kekejaman dan pemberontakan gerakan Partai Komunis. Ojo lali ya dulur, sing gorong ngibaro bendera dan dikibaro nggih siap-siap setengah tiang baru besok iki bendera satu tiang penuh.

Dan GS Amen juga dulu-dulu sekarang lagi aktivitas nang jobo atau sekarang lagi bepergian keluar kota, nggih. Semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wow.

Walau-walau koma Siji Radio Kota FM, Cak Ripto Swasono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Bakal Hadir. Salam bahagia untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu. Matur nuwun untuk Cak Ripto Swasono Pakal.

Pasar Kota Pantunan Ji, monggo tadi sempat di 561-14-16-567-6923. Monggo dulur-dulur sobat Kota FM.

0: Oh, sangat gih buat sobat kita yang masih tetap setia di atau tetap setia di 88,1 Radio Kota FM. Dan hari ini untuk cuacanya Surabaya cukup panas sih. Mudah-mudahan untuk sobat kita FM bisa mempersiapkan diri dari paparan sinar matahari. Ayo dijogo kondisi awak dewi dan lebih banyak untuk minum air putih ya, ben awak dewi nggak dehidrasi.
1: Royal Musik.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya. Atus kongkum neng kali. Assalamualaikum Cak Aji.
0: Dadang salam Yitaleni. Waalaikumsalam Bunda Mami. Dos pundi kabare dinten iki?
1: Kula beli sesat kalian apokat, kula kalian panjenengan sehat wal afiat.
0: Alhamdulillah. Masak nopo?
1: Beli soto di sebelah Cak
0: Jogja. Alah.
1: Lah niku Cak Jogja nopo-nopo nggih mahal.
0: Nggih.
1: Sendiri wis beli ae wis. Ketuk asale teko telo. Yen kepengin kepethuk tak bedo ya muga-muga monggo diselakno.
0: Alhamdulillah, tasik gupu, tasik anu, tasik kumanan.
1: Lah nggih, niku mau kula ingkang terakhir.
0: Heeh.
1: Tak bedo nyetel lagu nembe niku mau. Sipir merambat kawat tak bejo masuk gak mampir pokoknya liwat. Tapi mbak ini bukan atas liwat ya tak bejo.
0: Ini sibuk yang
1: sibuk ngitung duit.
0: Rutinnya pun benten.
1: Dan ini sibuk ngitung duit kita uang-uangnya
0: tak bejo. Terus salam saking Mbak Ika Gersian.
1: Iya, salam kembali Mbak Ika. Mugi sehat, berkah rezeki,
0: amin, amin, amin.
1: Salamnya ada kagam sedaya mau. Ini
0: lagunya apa bunda?
1: Lagune niku mawon Cak Bejo, Madiun Ngawi.
0: Madiun Ngawi, oke.
1: Nggih, salam kagem sedaya mawon, mugi sehat berkah rezeki melimpah barokah ruah kagem Cak Bejo. Nganten ugi mugi-mugi berkah bahagia segalanya.
0: Matur
1: nuwun Cak Bejo, maksudnya sampun mepet
0: nggih.
1: Mugi Cak Bejo kondur atos-atos, mugi berkah. Matur suwun Cak Bejo.
0: Matur nuwun kagem Bunda Mami yang ada di kawasan Gedangan. Alhamdulillah tasik kumanan nggih. Nggih pancen kita FM kula pamit nggih, nyuwun pamit bari pamit saking program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Mugi-mugi sobat Kota FM jenengan sedaya paringi sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun sing wis gabungan.
0: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau? Obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya.
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, kapsida tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Spektrum.

0: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
2: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik, nggak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit, dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
0: Terima kasih sudah menyimak pesan ini.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Ganti produk ke sampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pet. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy,

0: So breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kota. Jumpa lagi bersama Naya di program Digoda ya. Digoyang Dangdut. Oh, asik lor. Edisi akhir September tanggal 30 September 2026 sahabat kota. Selama 3 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, yuk segera merapat.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Selamat siang Sobat Kota Senusantara. Hai, sudah akhir September ya. Nah terasa kita sudah di penghujung bulan ini, 30 September 2026 nih Sobat Kota. Semoga di bulan September 2026 ditutup dengan Alhamdulillah ya. Bukan semoga tapi harus Alhamdulillah. Apapun yang terjadi di bulan ini Sobat Kota, semoga menjadi apa ya, bekal kita untuk mengupayakan hal yang lebih baik lagi daripada bulan kemarin gitu. Insya Allah Oktober akan ada kesempatan baru, akan ada peluang baru yang lebih baik ya, demi apa, untuk menunjang kehidupan yang lebih oke ke depannya. 5676923 atau 5611416 Sobat Kota, silakan langsung merapat aja atau boleh merapat lewat WA di 0817505888. Facebook atau fanspage-nya jangan lupa di like ya, kemudian diramaikan kolom komentarnya. Sudah ada foto Naya terpampang nyata di sana, berikut dengan status program digodanya gitu. Wah, seperti biasa nih Naya, kalau misalnya mau bikin caption itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Ada makna-makna kecil ya, menyelipkan sedikit gitu makna-makna di dalam captionnya. Semoga bisa menginspirasi Sobat Kota untuk bertambah syukurnya. Amin. Jadi caption hari ini tuh ya, apa yang ingin, apa segala sesuatu ya yang ditakdirkan untukmu tidak akan luput darimu. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang tidak ditakdirkan buat kita, apapun diupayakan akan ngelewes gitu ya, tidak bisa kita miliki. Jadi itu yang bisa ditanam di diri kita Sobat Kota, biar apa? Biar tenang melewati hari-harinya. Seperti itu. Tapi bukan hanya, bukan terus nerimo eng pandu Mbak Naya. Oh jangan ya, harus tetap berupaya. Jadi kalau kata teman Naya itu, rezeki itu memang sudah tertakar, tapi harus dioyak. Harus dioyak gitu ya. Sobat Kota mau mengambil buah gitu ya, di depan rumah kan harus diambil gitu. Tidak bisa menunggu, nunggu jatuh, kena angin, tidak ya. Harus diambil gitu. Kalau misalnya buahnya diambil takut jatuh, maksudnya takut bosok gitu ya, bisa dibungkus-bungkus dulu. Jadi nanti biar pas ngambil waktu mateng itu kualitas buahnya juga bagus gitu ya. Yang paling simpel analoginya seperti itu kalau kita ngoyak rezeki. Jadi bukan terus menengai kak lapo-lapo, harus diupayakan yang terbaik. Oke, 5676923 atau 5611416 silakan. Oi, sudah ada yang beruntung, siapa gerangan. Selamat selamat. Mohon maaf terputus Sobat Kota. 5611416 deh, monggo yang mau bergabung. Oh, 567 lagi. Wih, langsung ini. Selamat siang digoda.
1: Selamat siang digoda. Digo yang gandut.
0: Wasik lho re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahid.
1: Betul, Mas Wahid di penjaringan.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh lagi ya sama Mbak Naya.
0: Oh iya, enggak apa-apa. Memang sudah boleh ya, dua hari sekali.
1: Ya kan katanya Mbak Naya ya.
0: Iya, betul. Sesuai dengan betul ketentuan. Silakan betul, Pak Wahid, yang ini mau request lagu apa?
1: Lagunya kalau bisa seharusnya aku ada ya Mbak.
0: Seharusnya aku ada deh. Sepertinya Naya pernah memutarkan lagu ini. Sabar ya.
1: Ya. Mau salam-salam Mbak Naya ya.
0: Ya boleh Pak Wahid, silakan.
1: Salamnya untuk Pak Rofik, Mang Ujang, Bunda Sutira, Bunda Farka, Mbak Yati Aprilia.
0: Iya Pak.
1: Mbak Putri Widayanti, Mbak Ella, Mbak Ima. Cak Gianto Rimbo, Cak Solikin, Cak Adam, Cak Ali, Cak Samsul Hadi, Cak Ijo, Cak Kasian, Cak Rohim, Cak Ambon Jersi, Ning Rara, Mbak Jainal, Mas Aditya, dan semua fan Kota FM, salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Nayanya, sehat selalu kalau pulang hati-hati.
0: Amin Allahumma amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Wahid dari kawasan Penjaringan Surabaya Timur sudah bergabung. Kita angkat penelpon kedua dan siapa yang beruntung pada sesi pertama. Selamat siang digoda.
2: Goda
0: sama Wong Ayu, asik lho re. Asik lho re. Mumpung ya durung ana bose. Mbak Ima lah telepon dhisik.
2: Iya. Tadi ya gak sempat makan kemarin.
0: Iya Mbak Ima, terima kasih ya. Ki mumpung istirahat langsung tak selak-selak nosek Mbak Naya. Ya Allah, biasa sampai ngepir-ngepir ngono ya. Gak masuk-masuk.
2: Iya.
3: Apa rek?
2: Tanganku keriting.
3: Menune apa iki rek?
2: Oh, aku anu Mbak, sambal goreng.
3: Sambal goreng iki kentang ambek rempel ati. Oh, bukan apa tuh?
2: Manisnya tahu. Telur. Cecek.
3: Loh, sambal goreng santan.
2: Iya.
3: Enak rek. Iya Allah, dek mik kerupuk black ngono ya, tambah enak poli ki sambele
2: terus. Kok nyelok cak Dianto aku.
3: Kalau nanya biasanya kalau masak seperti itu tak kasih cabe utuh. Tak cemplungi cabe utuh gitu biar enak.
2: Iya, tak bikin hijau-hijau
3: itu. Cabe. Oh, iya. Ini dapat salam dari Kak Cak Dianto. Selamat siang Mbak Ima. Iki lho arepe dikek kerupuk koyo ane.
2: Iya, aku tadi kan minta Cak Dianto nyalek kerupuk, aku mangsa lek gak bawa kerupuk.
3: Wah, kerupuk iku mesti sak black dhewe, sing warna abang, warna-warni kadang putih kabeh ya.
2: Oh, wasan sampe watuk-watuk lho, mangan keselek lho.
3: Oke.
2: Iku Cak Dianto.
3: Siap, silakan. Mau request lagu apa ini?
2: Lagu ini kita tahu diputer nang apa, Mbak?
3: Lagu Jawa apa lagu etnik belum lho, lagu etnik apa wis sak karepe sampean. Jam apa? Kalaweton bisa, hari bisa. Kalaweton bisa ini senengane Cak Syur kayak aneh ya, kaca Kalaweton. Coba, Naya siapkan terlebih dahulu salamnya buat siapa? Pak Wahid penjaringan. Oke.
2: Lama Mbak itu Mbak.
3: Oh, siap.
2: Mbak Elia Gustin. Mbak Eli Pasija.
3: Iya.
2: Suaranya Kak Adam. Terus siapa itu? Mang Ujang.
3: Baik.
2: Terus Kak Sur, Kak Gianto Rindu, Mbak Ika, Mbak Ella, Asam Susu Keluarga.
3: Iya.
2: Kak Susem, Kuku Hayati, Kuku Aini, Aini.
3: Iya.
2: Terus Mas Agung. Kan semuanya bersaja. Oh iya Pak Bama kita ya Mbak Selali.
3: Siap, iya.
2: Mbak Naya gak ada kesehatan, minum air yang banyak Mbak ya.
3: Oke. Terima kasih Mbak Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat telepon berikutnya. Selamat siang di Goda.
4: Asik loreng.
3: Asik loreng.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng, luar biasa.
4: Dalam Mbak Naya. Orang apa ngelengar suara?
3: Woi, soalnya kalau Pak Sugeng duduk begini suaranya aman ya. Kemarin kan telosoran.
4: Iya, aku pas duduk ya.
3: Iya, kalau telosoran tuh loh.
4: Iya, suaranya kok. Waktunya aku pas keluar sama katanya suaranya lain itu memang ketutupan kan. Katanya suaranya susah dikenal.
3: Suaranya tuh kayak ano apa itu ada saringannya gitu loh kapan hari itu
4: sopo sih pokoknya kira. Di dalam gentong mana
3: ya. Oke Pak Sugeng. Gentong tempat air dari ini tanah liat itu tak Pak?
4: Kalau di daerahnya Mbak Naya kayaknya bukan gentong namanya itu.
3: Iya gentong air nggih gentong sama bisa.
4: Daerah saya gentong.
3: Baik. Silakan
4: jadi
3: Pak Sugeng.
4: Dipenggurno suarane.
3: Oh iya.
4: Silakan. Mbak Naya.
3: Alhamdulillah Naya sehat luar biasa. Kalau Pak Sugeng bagaimana kabarnya siang ini?
4: Saya juga tetap SWS.
3: Iya. Siap. Oke, mau request lagu apa, Pak?
4: Lagu ini Isa ta Denpasar Mon, Pak.
3: Denpasar Mon tak siapkan coba ya Naya cek terlebih dahulu atau Bapak mau yang kapan hari ta Sumanding ta?
4: Itu Denpasar Kak Isa lah.
3: Oh Denpasar sebentar, aja dulu ya. Denpasar Moon yang koplo apakah tersedia di sini? Oh ada Pak dari Via Valen bisa.
4: Iya Denpasar Moon lah itu.
3: Siap, salamnya Pak buat siapa saja ini?
4: Salamnya untuk yang barusan turun siapa?
3: Ada Mbak Ima sama Pak Wahid.
4: Oh Mbak Ima sama Pak Wahid ya selamat siang ya.
3: Iya Pak.
4: Biasanya saya itu yang paling suka itu Ninggal Katernan.
3: Ninggal kereta Katresnan, oke. Okay.
4: Ingat-ingat sama Mbak Widi ya.
3: Siap.
4: Salam Katresnan sama kalau di Dedang Bali tersenyum. Ya, yeah. Salamnya untuk Mbak Widi ya, Mbak Putri Widayanti, Mas Samsul Hasi juga, Pak Kedang sama siang Pak Jono Tamrin, Pak Kasian, Pak Robert, Pak Rusi. Kak Terelia, Pak Solipin Gosor, Bang Ucok, Koko Aim, terus Mas Hari Sambil Serep, Mas Ali, Bang Ujang, Mas Ibu, Mas Toto, Mas Anto,
3: iya,
4: Mas Neng, Mas Irwan. Silakan, Mbak.
3: Iya, silakan. Monggo, Pak. Sudah? Semoga abis ini langsung ada pasien loh Pak ya.
4: Iya. Terus nanti biasanya ada kalau Pak.
3: Iya betul. Ini harus ada.
4: Iya ya.
3: Ya, Pak, sama-sama ya, dengan senang hati.
4: Iya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Sugeng dari Kasar Denpasar. Jadi kalau sebelum berjualan atau di tengah-tengah berjualan begini, paling cocok gabungan di Kota FM dulu Mbak Naya. Habis gabungan di Kota FM terus duk-duk-duk-duk Pak mau beli gitu ya. Loh, penglaris sama Mbak Naya, iya dong Kota FM. Terima kasih ya Sobat Kota sudah tiga penelpon di segmen yang pertama, Pak Wahid, Mbak Ima, dan Pak Sugeng. Langsung deh meluncur di ruang dengar Sobat Kota ini. Ada koplo, ada koploan, ada juga etnik. Seharusnya aku dibawakan Safira Inema untuk Sobat Kota, tapi sabar ya setelah jeda komersial yang satu ini. Tetap bersama di Goda, di Goyang Dangdut, Wasik Lore.

0: Kadas kurap, jam, air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Naya bangga loh, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, shell everyday. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wasik lore. Langsung 4 lagu ya yang diluncurkan di ruang dengar Sobat Kota di segmen yang pertama. 3 lagu diantaranya via on air, telepon, dan satu lagi ada di WA Radio Kota FM Surabaya. Gila di satu janda tadi yang di request oleh bestinya Pak Jono tadi ya, kalau gak salah Mas Ami. Dibawakan Tasya Rosmala featuring Bayu Pratama. Di lagu terakhir ada Kalawaton di Farina Indra yang tadi di request oleh Mbak Ima dari kawasan Ngesong Surabaya. Se awesome yo Sobat Kota. Masih ya. Jadi ada beberapa orang tua yang memang, bukan beberapa ya, tapi masih mayoritas ini yang memang masih berpatokan sama weton kalau orang Jawa gitu ya. Orang Tionghoa pun dulu atasannya naik juga seperti itu. Takesio biasanya Sobat Kota kalau orang Mandarin, orang Tionghoa gitu ya. Baik, jadi kalau lagu yang barusan dari Sobat Kota dengarkan, kalau wetonnya dibawakan di Farina Indra ini adalah sebuah kisah cinta tragis. Sepasang kekasih yang harus kandas atau terpaksa berpisah bukan karena tidak saling mencintai, melainkan akibat tidak mendapatkan restu orang tua karena terhalang perhitungan weton Jawa gitu Sobat Kota. Memang masih sebagai acuan ya, rata-rata orang Jawa nih untuk weton-weton seperti ini, ada beberapa ramalan weton Jawa di pernikahan gitu ya Sobat Kota. Maksudnya antara si cowok sama si cewek ini dihitung nanti tibone tiba apa gitu. Ada yang tiba cerai atau pegat, jadi kalau dihitung keduanya tibone cerai atau pegat itu biasanya nanti kedepannya akan cerai atau pegat. Seperti itu hanya sebagai apa? Bukan ya harus di apa ya, bukan diyakini, tapi itu adalah memang perhitungan Jawa yang masih ada sampai sekarang. Kemudian kedua ada yang ratu, diratukan gitu ya, sesuai dengan namanya. Jadi pasangannya ini hasilnya ratu, berarti pasangannya akan hidup seperti seorang ratu atau diratukan dengan harta dan hidup yang harmonis ya. Ada yang seperti itu. Lalu apa Mbak Naya, dijadikan satu fotonya dihitung di tipe jodoh. Artinya nih dipercaya dapat membangun rumah tangga yang harmonis hingga akhir hayat. Misalnya gitu ya. Tipe topo, kalau tipe topo, kehidupan awal rumahnya menemui banyak masalah. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, selama pasangan tersebut masih bisa bertahan, rumah tangganya akan berjalan dengan baik-baik saja. Contohnya seperti itu. Ada yang tiba bahagia atau tiba tinari, tiba padu atau tukaran terus ya, tiba sujanan, tiba pasti atau harmonis dan lain sebagainya. Itu yang tahu memang sudah ada sendiri orang yang pintar ngitung-ngitung. Biasanya kalau mau ngelamar si cewek, nah beliaunya ini diajak ya, ayo Pak, iki wetone apa gitu ya. Dihitung oh tiba ngene gitu. Mungkin tadi yang ceritanya Mbak Diva itu sudah mau lama sudah bertemu dengan keluarga, dihitungnya ternyata enggak cocok ya. Akhirnya berpisah seperti itu. Ngomong-ngomong masalah pernikahan ya, ngomong-ngomong masalah hajatan nih, ada berita viral di platform media thread ya Sobat Kota. Mungkin sudah FYP nih di media sosialnya Sobat Kota. Jadi tuh ada ya seorang cewek yang pulang dari olahraga dan nge-gym itu tiba-tiba dituduh mencuri amplop hajatan. Nah, jadi seorang wanita pejalan kaki menjadi korban salah tuduh dan pengeroyokan warga setelah dituding mencuri amplop dalam sebuah acara hajatan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Sobat Kota. Pada Minggu ya, jadi beberapa hari yang lalu nih, kejadiannya 27 September 2026, aksi main hakim sendiri itu dipicu oleh kemiripan pakaian serba hitam yang dikenakan korban dengan ciri-ciri pelaku pencurian yang tengah dicari di lokasi kejadian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan kamera pengawas atau CCTV, tuduhan tersebut terbukti keliru lantaran pelaku pengambilan amplop yang sebenarnya merupakan salah satu anggota keluarga sendiri, Sobat Kota. Jadi ketika amplop hilang, ketepatan aja si korban ini lewat. Lalu bajunya pas sama, hitam-hitam kan habis nge-gym, habis olahraga ya. Langsung dituduh sedikit penganiayaan. Jadi peristiwa itu menjadi perhatian publik setelah videonya tersebar luas ya di media sosial pada akhir September 2026. Dalam sejumlah unggahan yang beredar, korban disebut hanya kebetulan melintas di dekat lokasi hajatan. Namun karena mengenakan pakaian dan kerudung berwarna hitam nih Sobat Kota, korban langsung dicurigai sebagai pelaku pencurian amplop. Tanpa proses klarifikasi maupun pemeriksaan lebih lanjut, korban kemudian diamankan secara paksa oleh sejumlah orang yang berada di lokasi. Situasi semakin memanas ketika korban dituduh sebagai pencuri di hadapan banyak orang. Korban disebut mengalami tindakan kekerasan fisik hingga jilbabnya terlepas. Nah, dugaan pencurian yang ditujukan kepada kepada korban ini menyebar dengan cepat sebelum ada bukti yang memastikan keterlibatannya. Akibatnya, korban harus menghadapi tekanan dan perlakuan tidak seharusnya dia terima. Perkembangan penting muncul setelah rekaman CCTV dari lokasi hajatan diperiksa. Dari rekaman tersebut, orang yang mengambil amplop ternyata bukan wanita yang sebelumnya dituduh itu, yang tadi mbak-mbak gak sengaja lewat. Informasi yang beredar menunjukkan pelaku justru merupakan anggota keluarga dari pihak penyelenggara hajatan. Temuan ini sekaligus membantah seluruh tuduhan yang sebelumnya sudah diarahkan kepada korban nih Sobat Kota. Nah, setelah fakta tersebut terungkap, pihak keluarga penyelenggara hajatan disebut membuat video klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf. Dalam klarifikasi yang beredar, mereka mengaku telah terjadi kesalahan dalam penunjukan pelaku. Rekaman CCTV menjadi dasar utama yang mengubah arah kasus tersebut di Sobat Kota. Dari yang semula dianggap pencurian oleh orang asing, kasus ini justru mengarah kepada orang dalam keluarga sendiri. Nah, meski pihak keluarga penyelenggara telah menyampaikan video klarifikasi permintaan maaf ya, informasi yang beredar menyebutkan korban tetap mempertimbangkan langkah hukum. Alasannya bukan hanya karena tuduhan pencurian yang dialamatkan kepadanya, tetapi juga akibat kekerasan fisik yang dialami di lokasi kejadian. Hingga kini, perhatian publik tidak lagi tertuju pada amplop yang hilang, melainkan pada tindakan salah tuduh dan pengeroyokan yang menimpa korban. CCTV yang diperiksa setelah kejadian akhirnya menjadi bukti yang membalik seluruh tuduhan tersebut nih Sobat Kota. Nah, kira-kira dari informasi yang disampaikan ini apa yang bisa dipetik pelajarannya gitu Sobat Kota ya. Yang pertama tentunya jangan salah tuduh. Bahaya sekali ya untuk tanpa bukti yang jelas, tanpa bukti yang nyata tiba-tiba menghakimi orang tidak dikenal Sobat Kota. Kalau nih pribadi sebagai orang tersebut ya, sebagai mbak-mbak ya lo tentunya akan tetap langkah hukum ya yang berlaku, visum-visum dan lain sebagainya. Kemudian dipastikan kepada keluarga yang melakukan apa itu tadi, yang melakukan penuduhan yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada, mohon secara bijak sebelum melakukan penuduhan apalagi penyiksaan seperti itu yang tidak berkenan. Dicari bukti-bukti dulu yang dijadi bukti-bukti yang jelas ya, dipastikan terlebih dahulu. Kalau misalnya ternyata keluarga sendiri yang jadi pencurinya, no, sudah malu seperti itu ya. Semoga kedepannya kita selalu mendapatkan kebijaksanaan ya, berpikir dengan kepala dingin, jangan main hakim sendiri dan jangan suka memprovokasi. Biasanya ada tuh kalau kumpul-kumpul banyak orang, ya suka manas-manasi, suka ngompor-ngompori, nah ini bahaya banget. Dan sebagai orang-orang di sekitarnya juga harus bisa menengahi dong, bisa menyelamatkan dong. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai algojo untuk nasib orang lain gitu Sobat Kota. Oke, 5676923 atau 5611416. Ono-ono aya negara kita ini, masyarakatnya dikit-dikit main hakim sendiri, dikit-dikit main hakim sendiri. Tolong dijaga dengan berpikir kepala dingin. Oke, kita angkat berikutnya. Ada siapa gerangan? Wis, Mbak Naya, rek. Selamat siang di God ya.
1: Di God ya. Wasik lore.
0: Wasik lore. Dari Bangkalan, Pak Ini.
1: Iya, Mbak Naya.
0: Bersama dengan Mbak April Yolanda.
1: Iya.
0: Gimana punya kabar, Mbak?
1: Kabarnya sumuk banget.
0: Iya, betul. Sumuk banget ya. Di mata tuh silau gitu ya Mbak April.
1: Iya, makanya males yang mau keluar.
0: Oke deh, paling enak di rumah aja sambil dengerin di Goda wes. Mau request lagu apa ini Mbak April?
1: Aku pengen request lagu Ada Dia.
0: Oke, Ada Dia. Iya. Nah, siapa terlebih dahulu ya? Versi koplo, sabar. Oh ada, ya.
1: Ada.
0: Ada dong, dari Wulan ya, Permata.
1: Selamat siangnya buat Mas Ali, Pak Davian, terus Kak Kobar, Kak Toto, Bang Hafid,
0: ya.
1: Bang Rohim, Mas Alan ada.
0: Mas Alan, siap.
1: Terus Mas Aditya, Mas Rizal, Pak Kasian, Bunda Fatona, Bunda Farhah, terus Neng Gustia, Neng Ella, Neng Dian. Bunda Yanti Aprilia, terus Bunda Yani, Bunda Cantik, kesemuanya dari A sampai setanpa terkecuali, putus bilang punya medamba, lagi ngapain, dan di mana, sama siapa?
0: Yolanda. Okay, baik.
1: Bagaimana ya, aktivitas sehat selalu, lancar rezekinya. Kalau pulang hati-hati.
0: Amin,
1: lagi.
0: Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak April Yolanda, terima kasih. Aku selalu menanti ya ujung-ujungnya. Gitu. Yolanda sampai ke arah itu sampai notice ya. Oh, iki tambah April Yolanda. Ya jelas dibilangin Mbak Naya Yolanda, wong koyok kamu di mana? Dengan siapa? Sekarang berbuat apa? Oke, langsung deh Naya luncurkan ke ruang dengar sobat kata semuanya. Wulan Permata ada dia.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik loh, Re. Langsung tiga lagu lagi ya di meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Ada lagu yang agak-agak melo gitu, ada Dia dan Cinta dan Air Mata. Langsung aja Naya. Hai. Digeser lagu Cinta Mulia dari Narbo Geng Sobat Kota. Sedih-sedih dikasih gembira gitu ya. Waduh, Mbak Naya dengerin Digoda itu kayak naik roller coaster. Mari sedih bahagia gitu ya. Diacak-acak hatiku Mbak Naya. Ya biar fokus itu loh sobatnya, biar gak hilang gitu nanti kesadarannya Mbak. Mbak, halo, halo gitu ya. Oke, 567-6923-561 561-1416 silakan bisa merapat. Selamat siang Digoda.
1: Digoda asik lho, Re.
0: Wah, asik lho, Re. Dari kawasan Ngingas sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cadam. Sekarang sih tapi betul beneran sekali.
0: Oke, alhamdulillah. Pak Wahid iku pokoke kudu bareng mbek Cadam iki kudu
1: ya. Ya kebetulan
0: lah ya. Ya iya. Baik, terima kasih Cak Adam sudah selalu ya berinteraksi dengan Kota FM, luar biasa.
1: Iya, karena kemarin ya belum waktunya, sekarang waktunya. Iya, enggak apa-apa.
0: Silakan. Siang ini Cak Adam mau request lagu apa?
1: Kepinginnya lagu dari Rena KDI yang Peluklah Aku itu loh.
0: Peluklah Aku. Baik, naik cek terlebih dahulu ya.
1: Iya, iya.
0: Silakan. Sambil naik pilih lagunya, salamnya buat siapa saja Cak Adam?
1: Salamnya ada Mas Wahid, ada Mang Ujang. Ini selamat siang. Ayo Mang, gabungan Mang.
0: Baik.
1: Sama Nojo Turu akhirnya. Ada Mas Ali, ada Pak Toto, si. Ada Satrio sama Pak Kasian. Terus ada Pak Dianto.
0: Iya.
1: Pak Sutoyo, juga ada Cak Edo, Bang Uco. Juga ada Mbak Santi. Terus ada Bunda Julaika, si. CJI ini. Terus ada Bunda Yati. Ada Mbak Ika, juga ada Mbak Ima,
0: iya.
1: Ada Bunda Waris.
0: Siap.
1: Biasanya lagi mantep Bunda Waris ini, ada Mbak Ela. Salam untuk semua saja, untuk Mbak Naya, terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cak Adam dari kawasan Ngingas Waru Sidoarjo. Lagunya Peluklah Aku Rena KDI sudah Naya siapkan. Baik, Naya mau menyapa dulu Sobat Toti yang sudah merapat lewat WA. Ada Mbak Serintil dari kawasan Kedamaian di Goda Wasik Lorek bareng Wong Ayu, mantap. Kemudian yang tadi request lagu Cinta Mulia, ini ada Mbak Putri Widayanti ya dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan. Tadi lagunya sudah Naya perdengarkan. Untuk salam-salamnya ini untuk Mas Rizal, kemudian Mang Ujang, Pak Dianto, Krian, Pak Wahid, Pak Jono, Bunda Lili Margo Mulyo ini ya, atau Bunda Lili Mukerji, Cak Gianto sama Pak Sugeng Bakso. Terima kasih. Ada Mas Agung WB Kali Santri, selamat siang, selamat bergabung, lagunya Cinta dan Air Mata tadi sudah kan. Salamnya buat Mbak Tanti, Mbak Putri, Bang Tejo, Cak Rizal, Mas Aditya, Mbak Ika, Mbak Ella. Ada Ning Rara dari Sidoarjo, Bunda, terima kasih ya sudah selalu berinteraksi di acara atau program apapun dari Kota FM. Salamnya untuk Pak Wiyoto, juga Pak Pugatot, Mas Syamsul Hadi, Pak Wahid, Mbak Putri, Mbak Tanti, Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani, Mbak Diandra Tiwi, Bunda Farha, buat Mbak Nay juga terima kasih. Ada Mbak Shanti Shalala, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung salam, oh minta lagu Arjun. Salamnya buat Cak Sur, Cak Gianto, Cak Miskan, Cak Syamsuri, Mbak Ika, Cece Aini, Koko Harry, Dede Sutira, Mas Aditya, DLL, DSP, DST. Mas Ami Wibowo Jakarta, lagunya Gadis Atau Janda tadi sudah meluncur. Teh Mi Apsari ya, salam-salamnya untuk Teh Mi Apsari. Ada Umi Tretes, Rini Setiawati, Pak Jono, Eli Agustin, Mbak Toyibi, Mbak Yeni, dan lain sebagainya. Dadok Semarang, Ayanda Bilkis, terima kasih selalu hadir. Kemudian ada Cak Gianto yang tadi menawari makan siang untuk Mbak Ima. Lalu ada Pak Ahmad Syamsuri dari Kebraun hadir Mbak Naya, lagunya Uga Uga. Salamnya kagem Cak Miskan, juga Cak Gianto Bangkingan. Ada Cak Syur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Shanti, Mbak Ika, Mas Solihin, Cak Adam, Cak Jipi, Cak Samsul. Wih, Indonesia Raya merdeka. Mas Yoko Sini Pertegal, halo selamat siang. Ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, mau request lagunya Kandas. Wih. Lagu Kandas memang sangat legend ya, Sobat Kota. Enak, gak pernah bosen kalau dengar lagu ini. Salamnya Mbak Naya, buat Ning Rara, juga Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ramadhani Sampang, Putri Widayanti Triates, Pak Jono, Mbak Toyibi. Selamat siang dan selamat istirahat, Mbak Naya. Ada Bunda Lili dari kawasan Margomulyo, luar biasa. Sabar-sabar, ini harus ditelusuri dulu. Uwak ini. Dari kawasan Sentong Margomulyo hadir Mbak Naya Marco selaku Tresno Waranggono. Salamnya buat Mbak Putri juga Mbak Adik Widya, Mbak Ima, Bunda Sanipa, Mas Syamsul Hadi, Pak Jono, Pak Sugeng, Cak Hari, Sambi Kerep sama Bunda Nurul ya. Oh, tadi Pak Sugeng beserta Bunda Nurul. Mang Ujang. Iya, dan semua teman-teman Sentong salamnya kompak selalu. Oke, satu lagi penelpon boleh ya Sobat Kota. Bismillah. Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Kota Asli. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tembus Cak Hari. Ya Allah. Ya Allah. Naya, alhamdulillah sehat. Cak Hari, bagaimana kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah sehat. Ini pas lagi duduk-duduk ini.
0: Wah, kocek rezeki ini Cak. Isok masuk ya, iki.
2: Dari tadi masuk susah banget.
0: Oke, Marikus lagu apa siang ini?
2: Mbak Naya, Lestari bisa Mbak Naya.
0: Oh boleh dong, Lestari ada yang versi baru. Siap, Naya siapkan dulu ya.
2: Tolong dipilih Mbak Naya ya.
0: Boleh, salam-salamnya Cak buat siapa?
2: Salamnya tadi ada Mas Adam, terus ada Pak Sugeng juga, terus ada Pak Rusti, Cak Dianto Rembo, terus yang di Mojokerto itu ada Mas Samsul Hadi.
0: Ini dapat Mbak salam teko anu penggemar keropok ilo Cak Gianto, Cak Gianto.
2: Cak Gianto ya. Salam sehat buat Cak Gianto, pantosnya lu pokoknya ya. Terus ada Bunda Lili, Mama Lili, Mbak Ima yang ngesong, Mama Wiyung, terus yang Bang Kobar, Mas Ali, Cak Ma'ruf. Semuanya aja ya Mbak Naya ya, salam pembakan selalu pokoknya. Sehat selalu semuanya.
0: Amin buat Allah, Mbak amin.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Hari sambil kerep. Ya, ini Cak Hari bareng kapan hari ya? Ada Cak Hari, Cak Ada, Mas Adam atau Cak Adam sama kapan hari siapa ini? Oh iya Pak Wahid. Berarti kok Marina ada Cak Boneng. Dendang Surabaya syadu banget ngono ya. Di segmen yang ini, di segmen yang sekarang ini sepertinya banyak didominasi sama lagu etnik ya Sobat Kota. Gak apa-apa Mbak Naya, gas tayo gas lah, wong enak-enak semua kok. Tapi sebelum masuk ke lagu etniknya, tentu lagu yang tadi di request oleh Cik Adam Nginyas, Perlulah Aku diluncurkan dulu ya Sobat Kota. Yuk mari.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesengguan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Wis isuk, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Gak mood.
8: Apa sih? Isu-isu rame ay.
7: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
8: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
7: Radio apa iku mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio mbak.
8: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
7: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
8: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
7: Wah, iya suan mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Waktu menunjukkan pukul 14 lebih 2 menit WIB ya, atau waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Terima kasih yang ngasih sejun di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Yang baru bergabung juga selamat datang. Selamat menikmati atau selamat mendengarkan lagu-lagu yang setelah ini Naya putarkan lagi. WA sudah, on air sudah, tentunya Facebooknya Kota FM sudah melambai-lambai, Mbak Naya. Oh iya. Ya, sabar ya Sobat Kota, Naya mau meluncur ke sana. Baiklah, mari kita refresh dulu. Sobat Kota, siapa aja yang sudah meramaikan kolom komentar di sana. Selamat siang, selamat bergabung. Ada Rintit Maides dari Jawa Barat hadir, Kak Naya, dari Via Digoda. Cameng Mustika, salam rahayu dek, dari kawasan Sampulangan, Gianyar, Bali. Ada Mbak Dumayanti, Stabat Langkat, Sumatera Utara. Terima kasih Mbak. Mas Amiruddin, ini Kota FM Surabaya dan krunya. Oke, terima kasih. Senarian Randy dari kawasan Kayen Kidul Kediri Utara hadir di acara Digoda Mbak Naya. Linda Wati Ritonga, Jakarta hadir. Siang Mbak Naya, selamat tugas dan sehat selalu. Amin. Terima kasih buat doa terbaik untuk Sobat Kota juga tentunya. Ada Mas Rito Swasono dari Pakal Area. Di sana beliau sudah mencolek-colek banyak orang ya. Wis, kita baca. Ada Pak Pugedang juga, MRS Jombang, Pak Jono, Mas Taufik Tas, Saifi Udin, betul ya, Mbah Kung, Britike Kemarin, Dil, dan lain sebagainya. Mas Irul, waalaikumsalam dari kawasan Bangkalan. Banda Soleh Kokop, iya. Reni Rentina dari kawasan Medan Area hadir. Mas Nurkolis, request lagu Cinta dan Air Mata. Oh tadi sudah ya, enak. Kebetulan dua pendengar ini yang request lagu yang sama, Cinta dan Air Mata, Mas Nurkolis sama Mas Agung WB Kali Santri. Britike Kemarin dari Tamora Medan Sumatera Utara, terima kasih Britike 2 kali, ya Britike 3 kali dan Britike 4 kali. Loh, banyak ya, 5 kali ternyata, luar biasa. Hartono dari Pademangan Jakarta Utara hadir Mbak Naya, salamnya sehat buat semuanya. Ada lagi Asagita Indra Kumara dari Pringsewu Lampung hadir. Abah Waisel dari kawasan Sampulangan Gianyar Bali, waalaikumsalam Abah, terima kasih. Tumium Virgo Wonogiri. Ada Li Suwarto. Baik, terima kasih. Baiklah kalau begitu tadi malam. Oh ya. Siapa lagi? Ada Adik Widya, selamat siang, selamat bergabung ya. Salamnya untuk Pak De Sugeng, ada Mas Aditya, Bunda Lili, Nenek Farha dan Cak Gianto Rembo. Lagunya Mimpi Manis dari Laila Ayu. Kasun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Cermi Gresik hadir. Lalu ada Mas Rohianto, salamnya buat semua pendengar Kota FM, terima kasih. Rohianto Mariko lagunya Iming-Iming. Koming Suwarti dari Sibangkaja Bali hadir, Sukabul hadir monitor Mbak Naya. Mas Fit Harmoko dari Rio Tembilan juga hadir, selamat siang dan kirim salamnya buat seluruh fans Kota FM semuanya saja. Apa ini? Oh, Heru Cokro, rahayu beraktivitas Bu Naya beserta dengan kru FKS Nusantara Surabaya. Sembari perjalanan ke Madiun mengantar bahan kopi. Wes, ngono ya. Lagunya Main Rasa dari Brian Sparta ini karena dangdutnya mix ya, atau original remix, ini bisa nanti di request di program Pasar Kota atau Dendang Surabaya, Mas Heru ya. Ada Sinten namanya. Sukip, Cak Sukip Tahu Tek, iya, dari kawasan Lamongan Kedungpring, Melepir ya, lagunya dari Cak Nan. Wani Gelute, Wani Gelute. Bagito, halo, selamat siang. Dari kawasan Waru Sidoarjo hadir. Mendong Sumer, saya gimana ya. Salamnya sehat sejahtera kayak konco-konco FKS Kota. Ada Abah Waisel Samplangan, Cik De, Luh Diam Barwati. Bu Diandra Tiwi laris cendol dawetnya ya. Lagunya Berlayar Tak Bertepi. Ada Kelomang Suci, rahayu full aktivitas. Baik, terima kasih. Lagunya Nuansa India. Oh, mau yang India-India. Boleh. Betul ya. Ini yang Bollywood-Bollywood belum keluar sama sekali. Belum keluar sama sekali, Mbak Naya. Ya, nanti Naya pilihkan lagu Bollywood yang enak tentunya ya. Kemudian siapa lagi? WA-nya masih panjang, Mbak Naya. Betul. Ada Bu Novi. Selamat siang, Mbak atau Bu ini. Request lagunya dua kursi. Salamnya untuk Bunda Mifa yang sedang memasang jemuran. Memasang jemuran. Ya Allah Bunda. Mbak nyelok-nyelok tanggone sapa no. Hati-hati tibol ya. Kecolan. Memasang jemuran loh ya. Bukan menjemur. Memasang jemuran itu berarti biasanya kalau rumahnya ada pohon dua gitu ya, antar pohon ini ya, satunya diikat di pohon satunya, satunya lagi diikat yang pohon berikutnya gitu. Untuk Mbak Anis, Mbak Iin, Mbak Vina, dan Lia yang sedang bertugas di Konsep Flower Surabaya, terima kasih Mbak. Ada Mbak Ella dari kawasan Perigin, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Naya, mau request lagu Salammu Sendiri, salamnya buat Cak Adam, ada Mas Aditya, Cak Wahid, dan semuanya, terima kasih. Cak Samsul, selamat siang juga, selamat bergabung ya. Lagunya Damar Damar Aji, featuring Fira Cangki, featuring Fira Cantika ya, berjudul Rindu Tapi Jauh. Salamnya untuk Mas Solikin, ada Abato Yibi, Amben Service, Aditya Mahesa, Cak Boneng, Imangesong, Pak Wiyoto, Rohi Madura, Bu Ani sama Mama Gemes, Anak Aimana. Wih. Wong Kerapu, Derek Panto dari kawasan Margomulyo Permai, Mbak Naya, luar biasa. Ada Koko Heri Citrari lagi nyimak mawon. Ada Mbak Wiji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wiji, ya Allah. Ini mau request lagunya Perawan Kalimantan, salamnya untuk Bunda Fatona, Bunda Farha, Cak Gianto Rembo, Cak Solikin Delosor, dan Pak Sugeng, serta buat semuanya saja tanpa terkecuali, terima kasih. Ada Cak Gianto yang lagi pamer makan siang, saya tak zoom ya, Cak. Sebentar ya. Loh, kerupuk iki sak Black Dewi loh Sobat Kota. Tapi kayaknya ini bukan kerupuk, ini samiler ya, Cak Gianto. Loh, radionya double loro ta iki. Ditompok loro. Datungakno nggih mbok panjenengan dapat rezeki yang melimpah bisa beli sound system. Jadi langsung kota FM-nya iki di setel buanter ngono. Loh, disawati tanggoku Mbak Naya beri beni. Maem. Wih, enak banget ini ya. Ada buahnya, ada maemnya, kerupuk samiler, gak lali, air putih, serta radio ini double pindo, double loro. Oke, kita angkat telepon berikutnya. Selamat siang, Digo, ya.
1: Udah digoyang dangdut, wasik lore.
0: Wasik lore, selamat siang, selamat bergabung.
1: Selamat siang, Mbak Nayanika, ini dari Cak Samsul Hadi.
0: Oke, Cak Samsul Hadi, silakan mau request lagu apa ini?
1: Tadi Rindu Tapi Jauh.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Sugeng yang ada di Denpasar sama Ibu Nurul.
0: Baik.
1: Lalu Mas Wahid Penjaringan, teman India lama, Mbak okay. Imangesong.
0: Iya.
1: Terus Shanti, Mbak Shanti, Bunda Lilik Margomulyo. Lalu ada Mas Hari yang ada di Sambikerep.
0: Siap.
1: Cak Gianto Rimbu, Cak Aditya, Bunda Farha.
0: Mm-mm.
1: Terus yang di Madura, Mas Solihin Delosor.
0: Oke.
1: Lalu Cak Rohim Madura. Terus Surabaya Utara ada Bunda Ani Bohai. Terus siapa itu Pak Yanto Wilangun.
0: Baik.
1: Cak Wahyu Wongker.
0: Iya.
1: Lalu Surabaya Barat Benowo. Bapak Sutoyo Pangsit. Lalu Cak Ma'ruf.
0: Iya.
1: Pak Bogedang Mang Ujang. Abato Yidi Pak Wiyoto Ning Rara. Mamaku, Mama Eli Agustinke.
0: Iya.
1: Terus Sidoarjo, Cak Abdul Mukim.
0: Iya, silakan. Sudah?
1: Sudah.
0: Oke, siap. Terima kasih ya, Cak.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Cak Samsul Hadi dari kawasan Tretes Perigen Pasuruan sudah hadir. Oke, langsung lanjut di ruang dengan Sobat Kota semuanya. Lagunya sudah naik kumpulkan ya. Banyak sekali di sini, di antaranya lewat on air serta WA dan Facebooknya Kota FM Surabaya. Tapi sabar ya sobat, setelah jeda komersial yang satu ini tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, wasik lore.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140 ribu orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
2: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Nggak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah.
2: Iya tuh, jadi gak sabar main.
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau? Obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Oh, asik lho, Re. Kalau kata Kak Rahma sih lagu sing aduh-aduh kalau maknanya aduh. Berawan Kalimantan dibawakan Arya Gali featuring Era Shakira, baru saja Sobat Kota dengarkan. Enak banget ya, di request oleh salah satu Sobat Kota yang ada di WA Radio Kota FM Surabaya. Yang di WA masih banyak loh Mbak Naya. Iya, sabar ya Sobat Kota yang mau meluncur lagi. Ada Mbak Toyibi, selamat siang, selamat bergabung Abah. Salam-salamnya untuk Teh Mia Apsari, juga Teh Rini. Ada Mama Eli, Mbak Putri Widayanti, Bang Ami, Mas Syamsul Hadi, Pak Jono, sama Pak Wiyoto. Teh Rini Setiawati dari kawasan Bandung, Teteh, request lagunya Dua Kursi. Salam untuk Teh Mia Apsari Bandung, juga Umi Tretes, Ami Wibowo, Mbak Toyibi, Eli Agustin, sama Pak Jono Tamrin dari Gresik. Siapa lagi yang melihat? Ada Pak Jono, selamat siang Bapak. Lagunya Perawan Desa dari Mansur, featuring Elvi Sukesi. Salam untuk Eli Agustin, juga Mbak Putri, Bu Eli, Mas Syamsul Hadi, Cak Miskan, Mas Ami, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, Terini, sama Widya. Baik, terima kasih ya. Kemudian lanjut, ada Mas Mukhlis dari Randegan Sari. Mau request lagu Ke Taman Asmoro versi Koplo. Salam untuk penggemar Kota FM, salam sehat selalu dan damai sejahtera selalu. Ada Mas Sukaryanto, selamat siang, selamat bergabung, request lagunya Surat Merah. Nitip salamnya buat semuanya saja, salamnya seduluran saklawase ya Mbak Naya, terima kasih. Baik, sama-sama dengan senang hati. Inako, selamat siang, selamat bergabung juga. Yang di Facebook atau Meta, fanspage, sabar ya. Coba Naya refresh dulu, yes. Apakah sudah ada pertambahan kolom? Oh iya. Wih, nambah lagi. Terima kasih ya Sobat Kota sudah meramaikan kolom komentar. Kolom komentar. Tumir Idawati, ada Joko Speed, selamat siang. Pak Saat Budiono, selamat beraktivitas kembali. Bobo dari kawasan seputaran Kota Medan, Sumatera Utara hadir. Bobo lagi, Bobo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada M. Rois Jombang dari dengan guru Bahagia Bersama. Di sana sudah menandai teman-temannya, ada Cak Taufik Tas, Mbah Kung, Pak Jono, Mas Wajar, Pak Pogedang, sama Pak Ripto Swasono. Koko Heri Citralen, selamat siang. Mau request lagunya Kau Asing di Mataku. Salamnya buat semua FKS Bres, matur suwun. Ada Bunda Fitri, selamat siang juga Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Kung, selamat siang. Mau request lagu Hadirmu Bagaikan Mimpi. Sudah tadi parusan Bakung ya, enak. Dibawakan oleh Syak Fendi Adela. Lanjut ada Opa Nur Zeldi, semangat selalu goyang heboh. Ada Bagito juga, terima kasih kolom Mang Suci. Sabar, dicek-cek lagi. Sudah ya, aman Mbak Naya. Tadi kan sudah ada yang request lagu, dua kebetulan ya. WA sama di Facebook, sama-sama request dengan judul yang podo. Request dengan judul yang sama maksudnya. Kalau demikian tak kasih lagunya dari Bunda Rani Larasati aja. Apa sih Mbak Naya? Apalagi kalau bukan satu lagu ini yang sangat legendaris, Dua Kursi Sobat Kota.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya.

Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Sobat Kota. Terima kasih saya ucapkan kepada Sobat Kota yang sudah berinteraksi pada edisi Digoda 30 September 2026 hari ini, yang sudah meramaikan on air WA serta Facebooknya Kota FM Surabaya. Waktunya Naya pamit undur diri. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol aku Viva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Ketat tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Ketat lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yorek.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, nek sering ngewoco requestan, nek radio kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih lho. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu e update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdut Yes Surabaya. Halo, selamat sore sobat Kota. Sudah siap untuk pilih-pilih lagu di Tugu Pahlawan sore hari ini tanggal 30 September 2026 bareng Rahma Imaniar ya. Sampai nanti jam 7 malam.
1: P17

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

satu persatu untuk sobat kuat yang sudah ikutan merapat untuk hari ini. Rama juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga sobat kota. Jangan lupa untuk tunaikan ibadahnya, ya kan? Terus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, seperti itu. Yes, mau sapa dulu ada Yusuf Triyono, hari ini suka sama TW nomor 1 3 5 7 9 15 17, ngebarang ya, ya Allah. Yusuf, makasih ya sudah ikutan bergabung. Terus ada siapa lagi, ada Acit mau, astaga, naga nasar, boleh ya, nanti bakal Rafa putarkan. Mariana TW nomor 12, terima kasih juga buat Bunda Ruju, malam Bunda TW nomor 5 dan 10, terima kasih banyak. Bunda Julaika dari kawasan Gedangan memilih lagu TP nomor 7. Ada Mama Gemma, salam. Gimana kabarnya? Udah lama enggak dengar suaranya gitu kan. Terima kasih ya sudah memilih lagu TP nomor 17. Pak Matnai di Bulak Benteng hari ini suka sama TP nomor 17 juga. Apa tuh? Oh, Vildan. Vildan 17 tadi udah diputarkan di awal program Sobat Kota, emang sengaja diputarkan di awal. Harapannya Rahma dari awal sampai akhir semakin bahagia, ya kan? Makin seneng, makin banyak yang suka program Tugu Pahlawan. Lagu-lagu dangdut baru ini juga bisa menjadi rekomendasi Anda ketika request di Radio Kota FM. Tinggal disesuaikan aja sesuai dengan peraturan programnya gitu. Kalau pasar kota, sobat kota bisa nge-request lagu apa aja genre dangdut di sana, yes. Kalau di Goda, yang koplo-koplo dong siang-siang bisa bikin makin semangat. Kalau di program Tugu Pahlawan, sudah waktunya juga sobat kota untuk vote lagu-lagu dangdut baru di Denang Surabaya nanti malam jam 7 malam, ya kan? Itu waktunya sobat kota request lagu-lagu dangdut original. Nah, malamnya di program Cak Neng jam 9 malam itu bisa memutarkannya adalah lagu-lagu dangdut etnik yang lama yang baru. Kayak gitu, campur sarian di situ bisa di request ya. Gitu deh. Yang masih bingung mau pilih yang mana, boleh didengerin Kota FM juga supaya apa? Tahu, oh lagunya kayak gini. Oh lagunya si Jason Marju ternyata kayak gini. Oh enak juga ya. Oh lagunya Mika Salim, ini apalagi yang versi orkestra, lagunya enak juga ya. Tadi juga sudah Rahma putarkan ya, sempat kalau Mika Salim. Nanti Rahma bakal putarkan kembali, tapi Rahma juga mau mengingatkan sobat kota untuk yang lagi di luar kota, tetap bisa dengerin melalui aplikasi On Ears ataupun di www.katafmsurabaya.id. Wanna Be With My Bubu, ini juga salah satu lagu baru sobat kota ya, dari Bilqis, rilis September 2026. Ini cewek-cewek cantik hip hop dangdut kesukaan sobat kota juga, apalagi yang masih Gen Z ya kan, kayak Rahma. Teman nomor 10, kalau suka jangan lupa didukung.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya.
2: Awalnya ku cuma cobain, tapi ku keringin.
3: PP 15.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksa tahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet

0: Dari Jalan Cetanui 14 lantai 2 Surabaya, Tugu Pahlawan masih menghadirkan 17 lagu paling menawan hari ini ditemenin Rahma Iwaniar Sobat Kota. Barusan sudah Rahma putarkan lagunya Sini Cynthia. Dia kolaborasi bersama dengan Didi Budi. Hari ini silahkan didukung di TP nomor 12. Kalau mau dengerin lagu ini lagi Sobat Kota, selain di TP ya, Anda bisa request lagunya itu di program apa aja. Cak Ning bisa nanti malam jam 9 malam. Terus di program Pasar Kota juga boleh pagi-pagi ya kan. Tapi jangan pagi banget ya. Ya bolehlah jadi jam berapa Pasar Kota itu? Oh jam 7 sampai jam 10 pagi gitu kan. Bolehlah ini diputarkan di jam 9-an itu juga bisa ya kan. Terus kalau mau dengerin di program di Goda jam 12 sampai jam 3 sore itu juga bisa banget ya. Jadi bisa request di program-program yang sudah Rahma sebutin seperti itu. Ada Risma Suciati. Benar ya namanya? Suciatin. Oh, Suciati Solatin, Masya Allah. Selamat malam. Tapi nomor 1689 ya, dari kawasan Balongsari Merapat. Masih sudah ikutan bergabung Risma, sehat selalu. Lanjut, Rama mau kepoin yang mana dulu ya? Fanpage Facebook kali ya? Facebook ya? Fanpage Facebook kata FM Surabaya. Terima kasih yang sudah ikutan pilih-pilih lagunya. Ada siapa aja? Siapa aja ini? Abah Wasal Samlangan dukung lagunya TP nomor 12. Makasih Abah Titoni, sorry juga. TP nomor 3 Rahma, moga-moga sehat selalu. Makasih Titoni. Sehat selalu juga ya. Tumiam Virgo dari Wonogiri Medan hadir TP nomor 6. Soca TP nomor 14. Ada Cameng Mustika hari ini suka sama TP nomor 11. Bobo TP 4 dari Ripta Suasono yang memilih TP nomor 1. Dia TP nomor 2. Oke. Siapa lagi? Mbak Reni. Rajin loh buat di Tugu Pahlawan. Ini makin suwayang sama Sobat Kota ini ya. Kuabeh. TP nomor 2 dan 4 boleh. Bunda Fitri, terima kasih juga memilih lagunya TP nomor 2 dan 16. Tut ketut. Nomor kok dorong pot setut. Ya Allah malah kirim apa ki stiker. Tala. Ada Wit Harmoko, TP nomor 3. Siapa lagi? Senario Randy memilih lagu TP nomor 2. Nanti lagi deh, Rama bakal sapa-sapa lagi Sobat Kota di segmen berikutnya ya. Karena Rama juga bakal memutarkan lagunya Tembang Gula. Ini adalah salah satu lagu yang candu banget. Kayak tagline-nya program nanti malam. Syahdu banget saya itu. Tapi kalau yang Dua Cincin Tembang Gula, lagu itu Tembang Gula tuh candu banget gitu deh. Ini sebenarnya adalah lagu pop Sobat Kota ya. Terus setelah itu di remake jadi lagu koplo. Ada sentuhan koplonya makanya bisa diputarkan di Radio Kota FM. Rilis sejak Juli 2026 di TC Records. Lagunya ada di nomor 9. Jadi ketik TP spasi 9.
1: TP 9.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori, atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.
1: TV 1.

salah satu lagu yang judulnya tuh juga unik sobat kota ya, Bakul Sayur dari Narbegeng featuring Arlida Putri. Hari ini ada di TV Nomor 1, jangan lupa didukung sekarang juga. Mau bakul sayur ya, kayak lagunya Narbegeng sama Arlida. Mau yang dengerin itu bakul es ya kan, bakul nasi, bakul apa aja semuanya. Pokoknya yang lagi ngopi ya, bakul apa, bakul kopi. Semuanya boleh dong untuk ikutan pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan sore hari ini. Masih ada kesempatan ya sobat kota, ketik aja TP spasi nomor lagu jagoan Anda, dikirim melalui WhatsApp Kota FM

081705088881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Terima kasih buat yang sudah kepo-kepoin Instagram Kota FM, yang sudah ikutan vote juga seperti Anita Q1V1 ya. Dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit dari Alvan Ria Puspita. TP2 Galeri 12345, dukung lagunya Alvan Jangan Ungkit-Ungkit. Kaulah Hazur, vote lagunya TP nomor 2. Lame Selvita TP2. Terima kasih buat Kaila TP nomor 2. Ayas Abin TP3. Ada Rahma Aisyah, dia suka sama lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Rika Herlina memilih lagu TP nomor 1 dan TP nomor 3 Sobat Kota. Yang lainnya nanti Rama bakal rekap vote yang sudah masuk di sosmednya Kota FM. Buat Sobat Kota yang belum ikutan pilih-pilih lagu atau bahkan baru nyampe rumah ya, habis bersih-bersih terus juga lagi bersantai sambil dengerin Kota FM, selamat beraktivitas semuanya, saat bersantai juga. Jangan lupa untuk pilih-pilih lagu ya, karena masih ada kesempatan sampai jam 7 malam nanti. Rama juga pengen tahu ya, Sobat Kota pada demen sama lagu yang mana sih? Nomor berapa sih? Yang dari tadi udah nungguin lagunya Nazar, sini merapat. Kalau di sosial media kemarin beberapa saat lalu, Sobat Kota, dia tuh sudah viral dengan kostum merah putihnya blaster ya kan, di salah satu acara, dan sudah viral juga dengan aksi panggungnya, kostumnya apalagi ya, you like it gitu. Lucu banget, ya ampun, ya ampun. Astaga, denger dari Nazar juga, kalau suka jangan lupa dukung sekarang juga di TP7.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.
1: TP 16.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lahir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Ringdutnya Surabaya. Sudah memutarkan lagu yang ada di tape nomor 13 Mas Do Sobat Kota ya. Judulnya adalah Tansa. Terima kasih ya buat yang sudah setia dengerin program Tugu Pahlawan Sobat Kota. Terus yang sudah streaming, yang sudah vote lagu untuk hari ini, Rama sudah merekap untuk hasil dukungan yang sudah masuk dan pemenangnya diraih oleh

Selamat untuk lagu yang ada di tema nomor 2. Sampaikan rindu dari Selvia. Mbak sudah mendapatkan vote terbanyak. Sekaligus Rama pamit, jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Rani Larasati yang akan memutarkan lagu-lagu dangdut original kesukaan Anda di Dendang Surabaya. Sampai ketemu Rahma besok lagi ya. Bye-bye. Sampai jumpa.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenggir remix sedek-sedek iku loh.
1: Lho. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Mimpi manis menjadi pembuka yang manis di malam hari ini Sobat Kota. Dendang Surabaya kembali merapat bersama saya Rani Larasati dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi jangan lupa siapin lagu dangdut original kesukaan kalian, mulai dari yang terbaru sampai yang lawas boleh di sini ya. Yang kita putar adalah versi aslinya. Jangan lupa terus gabungan baik dari analog dan juga via streaming. Tante nih gabungannya, Rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada yang masih belum paham tentang Dendang Surabaya itu apa sih gitu ya. Jadi Rani jelasin terlebih dahulu. Untuk program Dendang Surabaya ini memang program spesial yang saya buat dan mewakili pendengarnya supaya bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut original kesukaannya, mulai dari yang paling lawas sampai yang paling baru. Jadi untuk Sobat Kota bisa mendengarkan versi aslinya. Kalaupun ada yang versi recycle dari label yang resmi begitu, Rani bisa bantu untuk putarkan. Karena memang banyak sekali, seperti misalnya nih ya, ada versinya Dawai Asmara, itu kan dari Bang Haji Roma Irama. Tapi kita bisa putarkan versi yang terbaru, misalnya dari anaknya beliau sendiri, versinya Ridho Roma. Dan banyak lagi yang lainnya ya Sobat Kota ya. Yang semalam masih belum ikutan absen bareng Rani, semalam ada kurang lebih 5 orang. Jadi selain yang sudah tertulis di buku absen, hari ini boleh gabungan. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syadu banget.
0: Syadu banget. Selamat
1: Assalamualaikum.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kabar apa kemana ini Mbak Rahma?
0: Kabarnya Rani baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mbak
0: alhamdulillah. Rani. Ini dari Waru ya?
1: Betul sekali.
0: Ini sudah makan malam kah?
1: Oh sudah, ampun malam tadi. Makannya itu sore.
0: Langsung. Langsung dapat salam iki lho. Mas Adam, Cak Adam jare Mang Ujang.
1: Alhamdulillah Mang Ujang itu. Sampe gabungan sama Mang Cek kurang pamit tambah anu lho. Ono konco-konco kabeh ku awane esuk bengi ku. Mesti ono nek
0: semalam Mang Ujang sudah telepon semalam.
1: Oh semalam.
0: Iya, jadi hari ini beliau monitornya via WA dulu. Tapi boleh request lagu monggo Mang Ujang.
1: Enak oleh requestannya.
0: Hari ini mau diputerin apa lagu apa ini Cak Adam?
1: Kepinginnya dari Rita yang Percuma.
0: Percuma, Rani siapkan salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya untuk Mang Ujang, terus ada Mas Ali, ada Pak Toto, juga ada Cak Satrio Basuki, sama ada Pak Kasian, terus ada Pak Rusdi, ini selamat malam. Ada Pak Dianto, ada Pak Sutoyo, terus ada Cak Ido, juga ada Bu Julaika, terus ada Mbak Santi, juga ada Bunda Yanti, ada Mbak Ima, kedua-duanya, sama Mbak Ika, ada Mbak Ella, terus yang Mas Wahid, mudah-mudahan lagi pantau ini.
0: Iya ini kalo loh Mas Wahid, ini pantau ini loh, calon gaya Cak Adam katanya.
1: Alhamdulillah, ini kalau saya gabung mesti cawakit namanya gabung terus. Ya alhamdulillah,
0: betul.
1: Ini juga pantau terus sama Cak Hari. Salamnya, oh ya ada satu itu yang ada di Bali itu Pak Sugeng.
0: Pak Sugeng.
1: Pak Sugeng, ini selamat malam. Salam itu semua saja. Lebaran matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mas Adam sing di CE. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana si cantik? Sehat,
0: kabarnya ye? Baik Mbak Yati Aprilia.
2: Iya, barokah.
0: Alhamdulillah. Syahdu banget bengi iki wis pokoke.
2: Syahdu banget ya dingin ini anginnya.
0: Sepoi-sepoi, tenang.
2: Ya kalau siang itu jemuran terbang semua. Kalau gak dijepiti. Iya.
0: Betul, betul. Enggak gak dijepiti anu mobar kabeh.
2: Iya, sudah hilang semua.
0: Betul. Jadi
2: ini
0: ya,
2: Mbak, saya ini request lagunya Mansur yang Rani ya.
0: Yang judulnya Rani sih ya.
2: Yang buat Mbak Rani, lagunya Rani.
0: Ini sudah tak siapin ini lagunya, monggo salamnya buat siapa ini?
2: Salami yang barusan turun ya, Cak Adam ini tak salami terus, saya nggak diperlagi salam.
0: Lagi, halo Mbak Yati, halo jarene Cak Adam.
2: Lah iya, lupa, saya nggak pernah dipanggil sama Cak Adam.
0: Iya, pas ngene iki celok-celok iki di WhatsApp iki, salam buat Mbak Yati Aprini ya jarene.
2: Iya, terus salam buat Mas Wahid ya, di jaringan juga untuk Mang Ujang, terus untuk Mas Rizal, juga untuk ini Mbak siapa Bang Ucok ya, terus untuk anu Cak Kasian, juga Cak Yanto Rembo, Cak Boneng, Cak Edo, juga untuk ini Pak Satrio. Juga untuk Pak Sugeng yang ada di Bali, juga Arjunli ya. Terus ini Mas Aditya ini lama nggak pernah gabung.
0: Iya, Mas Aditya Mahesa. Kemarin dengerin gabung tapi via Facebook.
2: Iya. Terus untuk ini Mbak Bunda Sutira, Bunda Farha, terus untuk Mbak Ima kedua-duanya, juga Mbak Ella, terus Mbak ini Mbak Rika Herlina. Rika Herlina, Mbak Ika yang ada di Ngersian juga. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk semuanya aja ya. Wan Kota FM tanpa terkecuali. Salam. Oh iya, Bang Ali yang ada di Menowo sama Pak Rofit juga untuk ini Pak Cak Abdurrahim sama Mas Solikin Delosor ya. Lupa. Untuk Mbak Rani. Mudah-mudahan Mbak Reni sehat selalu.
0: Amin. Matur nuwun.
2: Kalau mungkin, mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
0: Amin.
2: Salam
0: matur
2: buat
0: nuwun
2: keluarga di sana, Mbak Reni.
0: Saya sampaikan nanti salam.
2: Mudah-mudahan Mbak Reni cepat dapat pendamping yang soleh,
0: Amin. Matur nuwun.
2: Mudah-mudahan. Oh iya, nanti kalau pulang Titi DC dan ya spesial ini buat Mas Hafid.
0: Mas Hafid, Madura.
2: Ayo Mas Hafid, belum gabung ya?
0: Belum, masih belum.
2: Oh iya, Mas Hafid juga. Mas, untuk Mbak Rani, makasih ya Mbak.
0: Sama-sama.
2: Maaf ya Mbak, mungkin banyak ngomong saya.
0: Boten, seneng bisa bertemu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Miss Aprilia dan Mbak Yati Aprilia ya, dari Menganti. Terima kasih Mas Adam, juga ada Dadok Maron ini. Selamat malam kakak cantik, selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Rini Setiawati yang hadir dari Bandung, request lagunya Asmara Kelapa Muda. Salamnya buat Mia Apsari di Bandung, Ami Wibowo. Kemudian juga ada Mbah Toibi, Mama Eli, Pak Jono, Ratna Restu Wilujeng, dan Yeni ini. Makasih ya untuk teman-teman, sabar dulu. Kita putarkan terlebih dahulu lagu dari Rita Sugiharto. Nanti berlanjut untuk menemani Anda di lagu-lagu yang lain dan juga terima telepon. So stay tune.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Dendang Surabaya syahdu banget. Ada yang suka sama lagunya Mansyur? Sampai detik ini aku belum keturutan bertemu beliau. Mau tanya, kenapa kok judul lagunya itu Rani harus menginjak-injak cintanya? Aduh, kenapa Rani? Mungkin Rani yang dulu ya. Saya ini apa ya? Turunannya. Ada siapa lagi yang sudah kelap-kelip?
1: Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Aduh banget.
1: Syadu banget. Apa kabar?
2: Iya, lagi baik.
1: Alhamdulillah baik. Ini dari
2: gimana punya kabar, Mbak?
1: Rani baik juga, sehat. Alhamdulillah. Iya.
2: Sama sehat.
1: Mm-mm. Ini dari Mas Opiki, saya tak catat dulu.
2: Dari
1: Cak Rohim, Bangkalan.
2: Dari Bangkalan, iya betul.
1: Iya betul. Hari ini aktivitasnya lancar ya, aktivitas hari ini.
2: Oh iya, pasti lancar. Ini.
1: Alhamdulillah. Lagunya apa? Tak siapin dulu.
2: Cinta Berawan.
1: Cinta Berawan, ini lagu kesukaannya Rani.
2: Iya.
1: Iya, oke, boleh. Sudah disiapin lagunya. Salamnya buat siapa ini?
2: Ya, salamnya ada April, ada Tungin Glosor, ada Mas Uwafi, ada Bunda Farhan, ada Latifah, ada Pak Sugeng, Mas Toto, Mas Samsul Hadi, terus ada Bang Hafid, Cak Rimbo, Cak Mul, Alimron, terus ada Mbak Ika, Bunda Hamid, terus ada Abu Halim, ada Cak Cainal, ada Mbak Ella, terus ada Mbak Yanti Aprilia, terus ada Mas Adam. Ya, kesemuanya salam kompakan aja.
1: Dapat salam ini, Mas Rohim, dari Mbak Diandra Tiwi. Salam kenal, Mas Rohim,
2: ya,
1: katanya.
2: Kenal balik.
1: Salam.
2: Ya, udah gitu aja ya, Mbak.
1: Oke, terima kasih, Mas Rohim. Ditunggu lagunya Cinta Berawan ya.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dendang Surabaya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya, Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Latifah ya?
3: Iya, alhamdulillah. Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya Rani baik, Umi. Bisa bersua tanggal 30 September, gak kerasa ya, sudah di akhir bulan. Nah ini, tadi
3: request
0: ada
3: request lagu ya.
0: Request lagu apa ini, Umi?
3: Dari Ida Laila sama Ahmadi, Melodi Cinta.
0: Melodi Cinta, saya siapkan. Udah siap nih, lagunya udah ready.
3: Iya, salamnya Lebaran nih, kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
3: Semoga sehat selalu, selalu sehat. Salam kompakan, Cak Rohim.
0: Nggih, siap.
3: Ditinggal Cak Rohim.
0: Enggak
3: wedi ta mulai dhewean, melo kok.
0: Dan bareng-bareng ya, Umi ya.
3: Terima kasih banyak barang ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Latifah. Lah iya, ya apa Mas Rohim iki ditinggal dhewe iki Umi iki ya. Mano apa kok jenenge lek wangsul ya, kalau pulang kan bisa bareng-bareng. Baik, sobat kota, ada siapa lagi di sana? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Nggih.
0: Alhamdulillah, kabarnya Rani baik. Bagaimana kabar Pak Rofiq?
4: Alhamdulillah, saya kimawon Mbak Rani, cuma rada ongkep rupane.
0: Nah iya. Mantun mak menapa kok ongkep rek?
4: Dianteri menantu lho, Mbak.
0: Napa niku?
4: Sop ambe datar jagung.
0: Mbok, enak rek seweger.
4: Sambel ning.
0: Iya, makanya langsung bentem rodos iku.
4: enak iku polahe karek mak mbak.
0: Alhamdulillah itu adalah rezeki. Insya Allah semoga dilancarkan rezeki keluarganya, anak-anaknya.
4: Amin.
0: Amin. Betul. Jadi
4: iki ambek nyemil bo kecu.
0: Wah, untung aku duwe bakpao. Ayo. Ah, tadi aku gak nemen-nemen ngilir padahal ya aku ya dayanane ya pung keju. Masyaallah. Anu, pun tawa-tawa kok Cak Adam melok-melok iki. Dan salam gawe Pak Rofik terus e Cak Adam.
4: Adam. Cocok jalo Cak Adam wis itu.
0: Nggih. Aku nyimak saja Mbak Rani dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat sampai bubar jarene Cak Gianto Rembo. Nggih Cak Rembo.
4: Cak Gianto Rembo, selamat malam.
0: Selamat malam. Pak Rofik mau diputerin lagu apa hari ini?
4: Lagunya Elvi Sukaisi.
0: Nggih, judulnya?
4: Oh, judul kalau enggak salah judulnya itu Birahi kalau enggak salah.
0: Saya tak cari. Iya. Oke, salamnya monggo buat siapa ini?
4: Cak Rembo, Cak Adam yang salam tadi Cak Adam ya?
0: Nge, yang titip salam tadi Cak Adam.
4: Terus tadi Umi Latifah. Terus Yanti Aprilia nge?
0: Nge, Mbak Yati Aprilia, ono Umi Latifah.
4: Nge, terus Cak Rohim ya?
0: Nge, Cak Rohim.
4: Terus yang pertama apa sih enten Mbak?
0: Kenapa?
4: Yang pertama tadi sebelum Mbak Yati, sebelum Cak Rohim.
0: Mas Adam, Mbak Yati Aprilia, yeah. Mas Rohim, Umi Latifah, terus Pak Rofik.
4: Yeah, buat semuanya saja yang lagi pantau, selamat malam, salam sehat dan semoga berbahagia buat Mbak Roni, Mbak Rani.
0: Nggih. Okay.
4: Ada dilema nih Mbak Rani, ini aneh wesapi.
0: Iya, makanya itu, kadang ini kemarin memang belum ada update apa-apa, tapi kok tiba-tiba delay lagi, padahal wes enggak.
4: Paling
0: kena angin. makanya sampai jarane Mbak Yati April yang ini, wong aku elek omba-omba, lek awan lek gak dijepit, melayu kabe ombanku. Enggak, mungkin karena cuaca juga bisa pengaruh, tapi semoga nanti bisa baik kembali. Amin.
4: Mungkin sebentar lagi ini sudah hujan.
0: Iya, persiapan.
4: Ya, matur nuwun Mbak Rani.
0: Nggih, siap.
4: Mbak Rani enggak bosan.
0: Iya.
4: Matur
0: nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rani mau putar

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kita sapa lagi ya, ada siapa yang sudah ikutan bergabung via WhatsApp on air. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Sadu banget.
0: Siadu banget. Selamat malam Mas Rizal.
1: Selamat malam Mbak Rani.
0: Baik ya, sudah makan malam belum?
1: Sudah Mbak Rani, jangan lupa loh, jaga kesehatan, makan malam.
0: Sampun aku, iki mang malam nasi campur. Iwae dadar jagung.
1: Campur apa aja?
0: Yo, campur kasih sayang.
1: Alhamdulillah.
0: Campur ya campur kasih sayang dari sobat kota.
1: Gitu, biar gak kelabu ya.
0: Iya, biar gak kelabu. Wes sing kelabu jane Mas Rizal dewe. Gimana gimana aktivitas hari ini, seharian lancar ya?
1: Alhamdulillah Marani.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, mendekati tanggal muda besok.
0: Insya Allah, semoga dilancarkan aktivitasnya besok lebih baik lagi dari hari ini. Amin. Mau disiapin lagu apa, Mas Rizal?
1: Cinta sampai di sini.
0: Cinta sampai di sini. Ndek ndi? Ndek Gupeng ta, ndek Citandui?
1: Ya, dua-duanya.
0: Dua-duanya. Nge, sudah siap lagunya ini. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat yang lagi on air tadi. Terus Mbak April, Mbak Ika, Mbak Ella, Caini, Mbak Widya, Mbak Rika Lina, Mbak Putri, Cagianto, Rembu, Abu Kedang, Pak Sugeng, Denpasar, Cak Samsul, Cak Agung, terus buat semuanya aja lah, salam seduluran, jaga kesehatan, jangan lupa makan.
0: Amin, terima kasih banyak. Nggih,
1: Mbak Rani,
0: dalam.
1: Apa bedanya Mbak Rani sama Ayu Ting Ting ya?
0: Aduh, bedanya Rani sama Ayu Ting Ting apa itu?
1: Gak tahu ya.
0: Iya, aku gak tahu. Kasih tahu dong.
1: Kalau Ayu Ting Ting itu orangnya cantik, tapi gak aku kenal.
0: Oke.
1: Tapi kalau Mbak Rani lebih cantik yang aku kenal.
0: Asik. Asik, asik, selebel. Terima kasih. Terima kasih, Bula, Mas Rizal. Siap.
1: Aduh, kayaknya sehat selalu, banyak rezekinya Mbak Rani.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih banyak ya. Matur sembanun, Mas Rizal. Lagunya Cinta Sampai di sini juga sudah Rani siapkan tadi ya. Dari telepon kita berkunjung lagi ke Facebook Kota FM ya. Jadi biar merata, segmen ini juga Rani bacain sobat kota yang sudah hadir dari jalur Facebook. Seperti biasanya aku selalu ditemani oleh Reni Rentina yang cantik jelita. Dari mana? Dari Medan dong. Waalaikumsalam cantik, terima kasih sudah mendengarkan streaming. Ada juga Bunda Fitri. Bunda Fitri hadir dari Sidoarjo. Nggih. Ini juga matur nuwun sobat kota yang sangat loyal kepada Kota FM ini. Setiap ada event juga Bunda Fitri seringkali datang. Heh, kabar-kabar, siap-siap yo. Bulan November insya Allah semoga semuanya diberikan sehat. Kita bisa berjumpa. Bisa berjumpa di acara Kopdar Kota FM, Kopi Darat bersama pendengar dan penyiar Kota FM. Nanti tanggalnya kita spill, bulannya dulu, awal-awal November pokoknya. Jadi mulai sekarang Sobat Kota bisa prepare nih. Nanti kalau sudah deal tanggalnya, Rani bakal share ke semuanya. Yang jauh bisa juga ikutan merapat. Dari frekuensi menjadi cerita nyata. Ngunu ceritani re. Ada Mas Ripto Suasana juga dari Pakal Surabaya, salam bahagia. Titip salamnya buat Taufik Tas, Norma Gayatri, Mas Roes Jombang, Onok Putri Widayanti, Samsul dan semuanya yang sudah hadir. Sokep Tahu Tek, Cai Da Bagus, berarti kembaran untuk semuanya juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih banyak sudah hadir. Terus juga ada dari Jawa Barat, saya sapa Rintit Maides, Cak Nur Koles Mojokerto. lagunya apa iki Cak Kolis? Lagunya apa? Paket Luka. Aku kok baru denger ya. Sik tak ketike judule lagu dangdut Paket Luka. Saya coba carikan ya Cak Nur Kolis. Masih dari Facebook Kota FM. Ini juga saya sapa Nurma Gayatri. Rahayu wengi dari Kota Malang hadir. Request lagunya Meleleh Bahagia. Apalagi barusan dapat undian piring satu set di minimarket ge. Jadi semangat. Wohohoho. Sing wis mari oleh undian piring satu set lumayan digawe makem ya. Jadi piringnya baru. Lagunya Meleleh Bahagia ini salah satu lagu baru. Jadi boleh diputerin di sini. Kebetulan yang suka sama lagunya Avan, Valen. Valen yang duet bersama Mila di A7 ini juga Rani sudah siapkan untuk bisa didengarkan bersama-sama. Bang Billy dari OPG. Oh, terlihat cantik dan anggun fotonya Mbak Rani malam hari ini. Terima kasih banyak. Sang Tuketut, selamat malam dari Gianyar Bali ikutan hadir merapat. Widya. Selamat malam Widya, request lagunya Teman Makan Teman dari Feni Nur. Salamnya buat Om Rizal Kelabu yang barusan turun. Ada juga Aditya Mahesa, Pak Jono Kakung Gresik. Ada juga Kakung Gianto Rembo, Pak Disugeng Bakso, Nenek Farha dan Bude Lilik Mukerji. Ada juga Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah, terima kasih. Kemudian Pak Jono hadir juga dari Facebook Kota FM. Salamnya buat Mia Amsari di Bandung, MRS Jombang. Ada Taufik Tas Bakung, Ferliando Margomulyo. Ami Wibowo Jakarta, Putri Samsul Tretes, Rini Setiawati juga hadir dari Bandung. Mbak Risma, apa kabar? Denang Surabaya, syahdu banget, waalaikumsalam. Lagunya Selamat Malam dari Evita Mala, buat Mbak Rani selamat aktivitas. Terima Cendol, lagunya Joni by Irma. Salamnya syahdu banget. Warga dari Wonogiri Medan, ini Tumiam Virgo. Terus juga dari Stabat Langkat Sumatera Utara dari Dumayanti. Terima kasih Dumayanti. Satu penelpon again. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Selamat malam
2: Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Bang Ucok, gimana good kabar?
2: Mbak Rani. Bang Ucok nomor berapa, Mbak Rani?
0: Bang Ucok nomor 7.
2: Oh, 7. Ya, yang dari mulai awal sampai akhir salam kenal ya.
0: Salam kenal. Kalau
2: sama Mbak Aprilia Putri, Mbak Aprilia itu sudah kenal saya.
0: Sudah kenal itu. Dari orang Menganti.
2: Itu, Mbak Rani?
0: Iya, betul, Bang.
2: Iya, sama itu siapa itu Pak Gianto Rembo sama Pak Sugeng, Pak Buna Farha itu orang lama-lama semua itu. Ya, numpang orang itu aja, Mbak Rani.
0: Salamnya.
2: Lagunya aku juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Bekas pacar, Mbak Rani.
0: Oke, bekas pacar ditunggu. Salamnya buat siapa ini, Bang Ucok?
2: Pertama buat Mbak Rani, kalau pulang nanti titik DJ. Terima
0: siap.
2: Kasih.
0: Terima kasih, Bang Ucok. Lagunya udah siap ini. Bekas pacar. Nah, terima kasih Bang Ucok. Selamat beristirahat. Istirahat malam itu memang apa ya istilahnya? Istirahat malam itu bisa melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan sehat gitu ya, Sobat Kota. Dan salah satunya juga mendengarkan musik dangdut. Jadi contohnya nih, Sobat Kota bisa melakukan berbagai kegiatan sehat di malam hari. Itu juga ternyata bisa untuk meningkatkan kualitas istirahat dan juga meningkatkan kebugaran tubuh. Salah satunya kegiatan sehat di malam hari yang bisa Sobat Kota lakukan diantaranya mungkin kalau yang suka membaca buku, membaca cerita buku favorit ternyata dapat mengalihkan pikiran dari stres seharian penuh dan juga bisa menenangkan saraf sebelum tidur. Kemudian juga Sobat Kota bisa melakukan meditasi atau doa, kegiatan spiritual dan juga refleksi diri untuk membantu mengosongkan pikiran dari beban kerja seharian. Lakukan juga stretching atau peregangan ringan, seperti dengan gerakan peregangan otot santai untuk melemaskan tubuh yang kaku setelah seharian duduk, apa meneng sing kerjane duduk. Jangan lupa mandi air hangat atau mencuci muka kaki menggunakan air hangat. Ini untuk membantu menurunkan suhu tubuh agar siap tidur nyenyak. Dan satu lagi, Sobat Kota bisa mendengarkan musik. Jadi alunan musik yang berirama syahdu membantu menurunkan detak jantung dan membuat Anda lebih cepat mengantuk. Jangan lupa dengerin juga lagu-lagu dangdut original yang syahdu-syahdu banget. Untuk membantu Sobat Kota bisa lebih rileks menjelang istirahat malam.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Siapa coba yang gak meleleh bahagia kalau misalnya kita punya kekasih atau pasangan yang setia gitu. Oh, sebenarnya meleleh bahagia ini apa sih gitu kan? Coba deh kita kasih tahu Sobat Kota ya. Jadi lagu Meleleh Bahagia ini adalah lagu yang bertemakan dangdut romantis, dibawakan secara duet oleh Mila dan juga Valen di A7 dari Jebolan Dangdut Academy season ke-7 yang akrab dijuluki oleh penggemar sebagai pasangan Milen. Nah, keduanya merupakan penyanyi muda berbakat jebolan ajang pencarian bakat dangdut Academy 7 di Indosiar. Lagu ini Sobat Kota resmi dirilis pada 27 Juni 2026 di bawah naungan label 3D Entertainment. Jadi penciptanya ditulis oleh Bang Adi Bal Syahrul. Kemudian juga genrenya, nuansanya ini mengusung konsep dangdut klasik dengan aransemen modern. Jadi lagunya itu memiliki nuansa yang manis, hangat, sangat cocok dengan karakter pendengar generasi muda dan juga generasi dewasa. Makna lagunya sendiri, lagu ini mengisahkan tentang indahnya jatuh cinta dan romansa masa remaja. Liriknya menggambarkan perasaan yang berbunga-bunga. Ono kembang apa ae ya perasaane? Iya, berbunga-bunga dan kebahagiaan yang meluap-luap saat menghabiskan waktu bersama orang terkasih. Jadi pencapaiannya saat pertama kali dirilis video musiknya, MV klip langsung disambut luar biasa oleh fans dari Milen, hingga berhasil menduduki peringkat trending 1, trending 1 YouTube in Indonesia. Indah begitu indah hidup ini bila kau yang menemani. Sayang paling ku sayang, kan ku jaga rasa cinta dan kesetiaan. Itu adalah sepenggal lirik yang sangat populer di media sosial untuk lagu Meleleh Bahagia dari Valen dan juga Milan. Selamat malam juga teman-teman, Bato Yibi dari Tanjung Sari selalu hadir. Selamat malam juga. Ini titip salamnya buat Nyap Sari di Bandung dan Rini Setiawati juga, Mama Eli Agustin Ceskodono, Putri Widayanti Tretes, Bang Ami Wibo Jakarta, Samsul Hadi Pak Jono dan Pak Wiyoto di Pandaan. Tadi sudah saya sapa Cak Rimbung ge yang hadir dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat sampai bubar acara nih Mbak Rani tak rungokno. Matur nuwun. Ada Pak Matnai juga dari Bulak Banteng. Selamat malam, lagunya Penantian Non Rani. Oke. Ada Mas Samsul. Terima kasih Mas Samsul, request Magdalena dari Muksin Alatas dong. Salamnya buat Tanti yang selalu happy pumpungan. Kemudian Abah Toyibi, Pak Wiyoto Pandaan, Bunda Ani Bohai, Mama Gemes. Ada juga Wahid Penjaringan, Cak Miskan Kebraon, Mas Hari Sambikerep dan Abah Ahmad Syamsuri. Terima kasih. Ini tadi juga ya, Sejengkal Tanah. Tadi sudah Rani putarkan karena di request oleh Juragan Dawet Mbak Diandra Tiwi. Salamnya buat suami yang lagi di sampingku, salam sayang selalu. Terima kasih banyak. Si cantik Rika Herlina, apa kabar? Malam hari ini semakin cantik dan syahdu. Lagunya Paiman Paiti. Paiman Paiti, saya tak dulu lagi. Liriknya bahasa Indonesia semua enggak gitu ya. Kemarin lusa aku ditembak DM sama anak generasi Alpa jari ini. Iya Tarika, ya ampun. Ada Mang Ujang juga hadir, lagunya Berkeping-keping dari Eri Susan. Titip salamnya buat Cak Rembo, Cak Samsul Hadi, Putri Widayanti juga Pak Kasian, Cak Mukim, Cak Sur, Cak Ali, Cak Miskan. Ada Mas Edo, Cak Wahid, Cak Adam, Pak Jono, Bunda Farha, Mama Lili, Margo Mulyo, Bunda Mimi, Diandra Tiwi. Dan juga titip salam buat Aprilia di Bangkalan. Terima kasih Mang Ujang. Lagunya Berkeping-keping ditunggu ya. Sobat Kota, ada salah satu lagu dangdut juga yang membuat Rani terkesan. Wow, ya. Lirik terkesan ini juga membuat semua orang ikutan berbunga-bunga, enggak kalah berbunga-bunga seperti lagunya Milen tadi. Rani khususkan spesial buat teman Rani yang juga hadir malam hari ini via streaming dari On Ears. Terima kasih Kakak Martabak Manis. Ini beneran nih, Rani nyapainya terus Martabak Manis nih, gak ada nama yang lain nih. Terima kasih ya. Selamat malam Dendang Surabaya hadir. Nah ini Kakak Martabak Manisnya ini pengen diputerin lagu yang bisa bikin mood naik lagi. Salamnya buat semua pendengar Kota FM dan khusus buat penyiar dari Gresik monitornya. Terima kasih banyak. Dan bukan hanya buat Martabak Manis nih, Rani spesialkan buat semua Sobat Kota yang sedang mendengarkan Rani malam hari ini. Terkesan!

0: Dendang Surabaya, syahdu banget. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25-34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
2: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai

0: olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

Setelah menyimak Spektrum Radio Jatim dengan episode Masih Muda Kok Jantungan begitu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk kaum muda, kaum yang sudah milenial, dewasa juga harus selalu menjaga kesehatan Sobat Kota. Dengan cara jangan lupa olahraga, meskipun hanya olahraga ringan, jaga pola makan dan kemudian juga jaga pola tidur. Kalau udah ngantuk mungkin bisa ditidurkan aja ya, biar badannya istirahat juga. Kalau masih belum ngantuk, ya obatnya dengerin Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tapi bukan dengan Rani, karena Rani harus pamitan ini, harus balik ya. Jadi semoga dengan bergesernya program Dendang Surabaya menuju Cak Ning, Anda bisa menjadi lebih riang karena bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut ambiar, dangdut etnik. Lagu-lagu yang berbahasa daerah lokal bisa Anda dengarkan bersama Tari Ning Tias. Rani pamit undur diri, ketemu lagi dengan saya, tapi besok saya hadir juga di siang hari ya. Rani siaran jam 12 sampai jam 3 sore di program Digoda, Digoyang Dangdut yang muterin lagu-lagu koplo viral kekinian. Sampai bertemu kembali, terima kasih juga buat semuanya yang sudah mendengarkan Rani malam hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam sayang. Dadah.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ono nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah. Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sugeng dalu teler. Alhamdulillah ketemu maneh iki lho. Nang ngene caning campur sari koplo gending Kota FM yo iki. Sing semangat yo lur. Jok kuatir kalau dikancani tembang-tembangnya sakit di request ya. Kalau tengok mangke sarang tari neng tias ngantos jam sholat semangat.

Walau lupa masih juga tebam dari Surabaya matur nuan sangat telur-telur yang sawan pinara melepas lelah daga terus apa iki jenenge melepas apa mana luwe-luwe ngene ya kerasa luwe ngelih ya ya mene lho lah iya malah wis ya ya mana neng ri ya gak apa-apa alhamdulillah melu seneng ya sing penting awake sehat sehat sedaya telur sehat nggih alhamdulillah dipun jagi tetep nggih. Mergo cuacane sik koyo ngene nggih. Bagi tidak bosan-bosan saya bagi mengingatkan ya ngelingne dulur-dulur sedaya ngemutaken sedaya panjenengan nggih. Menawi tindak datang pun di kemawon nggih. Kalau ingin bepergian, beraktivitas di luar rumah nggih. Nah, jangan lupa memakai masker, yes, penutup wajah, penutup hidung terutama nggih. Mergo yo iki kan sik musim kemarau sik ketiga. Gitu, dalane kan garing sering ya. Gampang banget ngono lho. Apa iki bletuk? Padahal bletuk iki anak gajah lho ya. Bletuk iki anak gajah to lur nggih. Bletuk kan debu to. Bletuk iki Jawa, basa Jawane, basa nisane debu, nggih. Debu-debu beterbangan di mana-mana ya. Tadi yang pas kondisinya ini ngedrop ya, daya tahan tubuhnya sedang menurun. Nah ini gampang lho, gampang terkena misal influenza gitu. Ya babil niku batuk pilek ya. Tadi ini ya apa ini mas ya batuk pilek kan ya tetap mengganggu. Mengganggu aktivitas. Ya awak kan ya gak penak. Harap omong ya gak penak. Terus apa ini ambekan ya kebunton gitu. Bobok yang ngono. Apa iki tambah ngiklik ngono ya watu e biasane nek di apa iki karo rebahan ngono iku nggih. Terus memang ketanjaki kesehatan terus ngunjuk sing anget-anget nggih, ngunjuk vitamin, jangan lupa vitamine di josne pokoke ya, digietne. Hai go tambo bagi ati ben ora galau ngono ya alah-alah sik usum galau. Ya kan ben bagi keselimur rasa keseling mau keselimur rasa sing ora kepenak ning ati ning pikiran nggih saged bergabung wonten cak ning bergabungnya ya apa neng ri bergabungnya sabar nggih ngang telepon nggih kita jelasno sik. Kulai matakan malih bergabungnya nggih saged lewat telepon on air 0315611416 atau 0315676923 bisa saged lewat telepon WhatsApp monggo 0817505881 sampun kesupen. Jangan lupa menawi telepon posisi diperhatikan posisi pada saat telepon nggih diperhatikan. Telepon karo ning ngopo iki jenenge iku mau krukupan selimut, kasur, spring bed, guling, bantal. Iya, bingung sinyal golek endi iki wonge iki. Terus telepon yang pinggir dalan ngono ya ora wame ngono nggih, minggir mien nggih. Golek panggonan sing sekiran iki penak nggo telepon ya to. Dadi engko ben gak apa iki wong-wong sing sekitar sing lewat iki, wong iku lapo. gak ngerti nek telepon ta, aku on air iki nang kota FM. minggir dhisik lenggah riyen nggih to. Ngopi-ngopi dhisik apa ngeteh-ngeteh ngono ya. Disambi karo telepon on air lah penak karo nyokot gedang goreng gitu to. Lan iki sampean kesepan dipersiapkan tembangin apa yang kamu di request nggih. Dadi engko iki kan wis tekan udara ya wis on air. Lho, lagune apa ya neng rai? Sering terjadi demikian itu ya. Padahal mau iku sak eling-eling ditulis mawon ya ben gak lali ngono lho. Ya kan mumpung apa iso masuk ngono. Ajeng salame kagem sinten mawon nggih. Terus salame nggo sapa ya ning ring. Alah ya bingung dhewe malah nggih. Monggo. Lan setunggal malih kuncinya harus sabar. Menawi dereng diangkat teleponnya harus sabar. Umur-umur protes.
teleponku gak diangkat sih, nutari apa sih yang lah iya, mbok yang sing sabar ngono lho. Sabar sareng gitu. Lah iya iki waktune sik dawa. Ya ora diangkat-angkat sih ya. Berarti kan isik nampa telepon yane nggih utawa kula tasik menjelaskan ngeten iki nggih, sik ngoceh. Nggih, mohon bersabar. Sik tak siapne iki tembang-tembange sing arep di putar. Ngoten nggih. Arep bersabar. Mohon kesabarannya. Wonten margi nggih ngoten nggih, kata apa iki dalam berlalu lintas iku kudu ana bagi saling tepo sliro ya nggih. Tepos liro, jadi saling memahami, saling mengerti, ngene tenggang rasa, nggih. Long dalan pancene ya dalan umum, ngono lho ya. Kabeh yang buru cepet, kabeh pengen celak tekan gone, gitu. Akan tetapi karena kendaraan sak mono, nggih ya, ewonan, nggih. Nah, itu kan nggih ke bak to, nggih kabeh tujuane kok ya padha kok ya bareng ambek gantian ngono lho. Heh kan sesuk iki ya jamnya mene sampeyan. Ha yen ana iso dijadwal ya penak. Lah niki kan nggih berhubung ya piye maneh wong pancene bareng-barengan nggih. Nah niki kudu saling menghargai ngono lho. Kabeh buru cepet, kabeh pengen cepet. Dadi pas lampu merah terus dalane kok ya pas dalane iki sik kurang ombo ngono ya wong pancene kendaraan wake saiki nggih. tantin tun tenton padahal ngarep iki lampune abang ngono lho, terus ngebeli apa lah apa kon rabas ngono lho, hiren aku kadang ngene tin tun ngono kok digendang kongkon anu apa iki mlaku wong sing abang ngono lho nggih ngono iki mau kan ya apa iki yang pancene ya jam-jam pulang kerja nggih. Datine yo apa iki padet ngoten nggih, rawan apa iki bentetan nggih, rawan benturan nggih, benturan secara emosi maksudnya nggih. Mergo kok iso-iso dadi fisik nek gak masing-masing bisa menahan ngono iku nggih. Dadi memang kudu iso melatih kesabaran nggih. Apa riri cok omong ae. Lah iki sing dibayar ya ngene nggih, monggo mangke dilanjut malih.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Kan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Walau-walau kok masih Cikota FM dan punya Surabaya Maturan sangat dulur-dulur tak sih bergabung wonten sani. Monggo badhe request, badhe telepon on air monggo nggih. Tembangnya wadah yang kang abad cemadion ya, yang tersedia banyak sekali. Okay, alright. Niko wonten nembe efek gedang kelodok ya. Saat dulunya mau apa? Oh, Jaka Tingkir ya. Jaka Tingkir ini langsung legenda ya. Goyong-goyong tak ceritakno ya. Secara singkat. Cak Ning.
1: Campur sari. Goblo gending.
0: Nggih.
1: Kota FM yo iki.
0: Iya.
1: Nen sewu Mbak Tari kula mlebet iki.
0: Monggo pinara.
1: Nggih. Sehat Mbak Tari.
0: Alhamdulillah pangestunipun sehat. Pripun jenengan?
1: Kula nggih alhamdulillah sakit kepanggi on air wonten jaluri Kota FM.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Cak selamat. Monggo. Mersakaken tembang napa?
1: Tembangi Ketaman Asmara menawi
0: wonten. Ketaman Asmara, nggih.
1: Salami sing sampun on air sinten mau Mbak Tari?
0: Oh, kuatah.
1: Nggih. Salami damel Pak Sugeng. Pak Toto sampai jumpa. Mas Solikin, Pak Jono Tamrin, Pak Yoto sing wonten Pandaan. Kali konco-konco sing wonten Bojonegoro lagi pantau streaming.
0: Oh, nggih.
1: Sugeng dalus toyo.
0: Nggih.
1: Pun niku mawon Mbak Tari, salam semuanya fan kota, salam sehat.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Tari sedeng ayo wajib sampai paripurna
0: mangin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak selamat matur nuwun nggih. Cak Ning. Sebentar, Cak Ning. Cak Ning sudah masuk. Sinyalnya tolong. Ya, sinyalnya tolong ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Requestnya yang tadi loh.
0: Apa itu? Yang tadi apa? Kok moro-moro requestnya yang tadi? Ayo, kok
2: Ratna Antika featuring Cak Sodik.
0: Apa itu kok moro-moro yang tadi? Oh iya, ngapunten ya lagunya enggak bisa terputar, nggih.
2: Trabas.
0: Coba yang lain.
2: Trabas saja.
0: Trabas lagi. Trabas lagi. Senangan
2: apa kalingan sing bingi
0: rabas oke
2: okay. Ya terabas
0: monggo
2: ada
0: salamnya
2: buat Bu Yanti Randu Tejo Besti Mulyati Mas Haji Ali juga Ning Ella Mbak Tari
0: nggih.
2: Bahagia selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lu, Barika. Langsung nggih. Matur nuwun ingkang sampun pinara nggih. Langge niki wae wonten tembang tau lagu Jaka Tingkir nggih. Jaka Tingkir ana sing nyebut Jaka Tingkir, ana sing nyebut Jaka Tingkir nggih. Nah, niki kak pendiri utawi nggih lan sultan pertama wonten Kasultanan Pajang nggih ingkang merintah wi taun 1109 ngantos 1112 kanthi gelaripun Sultan Hadiwijaya ngoten niku. Dados ya wis perso kabeh nggih apa iki sejarahe legenda Jaka Tingkir nggih. Dadi memang kisah ini ku memadukan unsur sejarah ugi legenda lokal masyarakat Jawa. Tadi biyen iki asal usule nggih cilikane iki jenenge Jaka Tingkir niki Mas Karebet ngoten niku. Ini putrane Ki Ageng Pengging utawi disebut Kebo Kenongo ngoten niku. Dados bibar tiang sepue nggih menika sedo Jaka Tingkir niki diangkat atau diasuh nggih. Tipe putra kalian Nyai Ageng Tingkir nggih dados jenenge utawa asmane niki dados Jaka Tingkir ngoten niku. Lah rumiyin ku pas tase timur nggih masih muda nggih niki lah apa iki wonten dalam perjalanan datang kerajaan Demak menika numpak gethek ngoten niku nggih gethek iki iku lho apa iki jenenge rakit sing teko pring bambu nggih. Di menyusuri sungai nggih gethek ngoten niku. Lah ngantos tekan Kedung Srengenge, jenenge Kedung Srengenge. Niku diserbu kalian boyo ngono ya. Boyo darat ini. Apa to mangujeng kok boleh maca sejarah kok maca sejarah piye to? Iki ngono ya. Sejarah dan juga ada kan apa Cak Ning niki lak nggih. Napa ngaturaken sejarah tentang apa iki legenda-legenda masyarakat. Nggih, ugi tentang budaya. Ngoten lho Mang Ujang. Mang Ujang iki apa iki katanya sudah lama mendengarkan Kota FM, mendengarkan Cak Ning. Kok lagi iki protes piye to? Nggih, aku wis bola-bali to, Mang. Ngene ngene iki, Mang. Nggih, ngene iki kan ya ben weruh, ben perso apa iki putra-putrine terus ana sing walah ngono tibake sejarahe. Ngono lho, Joko Tingkir kan cuman ana sing Joko Tingkir. Sapa ya Joko Tingkir? Ana sing ngono nggih. Durung perso atau belum mengerti siapa siapa itu Joko Tingkir. Sejarahnya bagaimana? Kan banyak yang belum mengerti, nggih. Ada yang sudah mengerti, ada yang sudah paham nggih. Nah, niki ta

nggih. Ngantos Demak nggih. Menika ngabdi dhateng Sultan Trenggono, terus apa ini ki karire cemerlang nggih. Nah, kemampuane gemilang, terus diangkat dadi mantu, terus dia napa niki diberi kekuasaan nggih wonten Pajang, kan dikelar Adipati Pajang ngoten ikau ya, atawa ajane cerita niki niki secara singkat mawon ngoten nggih dulur. Matur nuwun kali katasanipun. Lanjut Cakung BP kali santri. Waalaikumsalam. Salame sekedap. Salam agam Cak Ali, Mas Adam, Bunda Setira, Bunda Wulan, Cak Asim, Cak Satrio Basuki, Cak Iko Senior Tegal. Lanjut sekedap. Mama Eli Agustinca Pakarungan Sukodono. Salam Mbak Miapsari, Pak Mi Wibowo, Pak Jono Gresik, Cak Samsulati, Neng Rara, Mbak Rini Bandung, Bunda Farha, Bu Sanipa, Mbak Trisayang, semoga sehat selalu, amin. Makasih Mama juga ya. Pak Sugeng Jombang, waalaikumsalam. Wilu jeng dalu jeng dari Jombang absen maun gie hadir. Ya, Mbak Terun. Lanjut, Abah Narti, Mbak Terun hadir mawon. Salam Bunda Wulan, Bunda Farha, Bunda Selamat, Cak Rimbo, Cak Ido, Cak Bondeng, Cak Selamat spesial Neng Tari. Si imut-imut jarene. Apa babah nggih. Langsung mohon monggo ke Taman Asmara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Masih di Kota FM Dangdutnya Surabaya. Okay, alright. Tadi serangan training tias dulur matur nuwun kang sampun bergabung nggih. Okay. Kartonya nomor dat janji. Niki lagune Deni Caknan sing paling fenomenal ya. Gitu. Iya, iki lagu karena lagu niki kartonya nomor dat janji. Nah, iki kan yus trending terus viral nggih. Atas ngangkat jenenge Deni Caknan nggih. Iki salah satu penyanyi yang sangat diperhitungkan nggih ngantos sinten iki nggih. Terus apa iki langsung meroket nggih namanya nggih Deni Caknan ngoten niku. Pancen yo penak lho. Padahal iki lagune kan wis suwe ya. Jadi dimireng ne saiki yo sik penak, pangga penak ngono ya. Nggih karya-karyane akeh banget ya pancen kreatif nggih. Deni Caknan asline iki Deni Setiawan nggih asmane lahir wonten Ngawi ngoten 10 Desember santosa sekawan iki kartonya nani kula jenenge tugu wonten Ngawi nggih icon mriku nggih matur nuwun monggo lanjut mawon ingkang badhe bergabung lewat telepon on air nggih ingkang dereng kebagian telepon monggo nggih saya tak ingok isin nengoni Facebook Pak Royanto Sugeng Talu, nggih, salam sedaya kemawon pendengar Kota FM. Matur nuwun. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak saking Banjarnegara Jawa Tengah, nggih. Matur nuwun. Cak Sutarto, waalaikumsalam. Batari Syantik warga Sawo teratap hadir. Salame seduluran mawon, nggih. Mas Senario Rendi, Kayen Kidul Kediri Utara mampir. Monggo pinarak. Pak Sutarno, Cak Tarno nggih, Palembang. Kok paling tetap semangat ya ngancani Mbak Tari cantik siaran juga nyenggol dulur-dulur kowe nggih Pak Sutarno matur nuwun lanjut malih sekedap wonten Cak Ning Darmo Pakis nggih salam Bu Dumayanti apa wesel beli putu juga kelemang suci Bu Guru Ning Tari rayu sehat lancar rezeki amin tak berdo nggih. Opa Nur Zeldi, salam fans Kota FM Bang Uco, Ning Rene Rentina juga Bu Savitri Horas. Nggih, mungkin nanti lagunya bisa gabung aja ya, Opa. Nggih, ngapunten. Mbak Silvana Imaniar salam rayu wengi bangil hadir. Salam sejahtera, sehat sedaya kemawon nggih. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan nggih. Semangat bertugas coba. Iya. Salam malam Kamis, matur nuwun Mbak Reni Rentina. Cak Joko Speed, malam Tari nggih. Sapa iki? Cak Titoni nggih, Titoni. Tito napa Titoni? Sekendalen Tari mugi-mugi tansah sehat selalu. Amin, matur nuwun. Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir, Mas Irul, waalaikumsalam Banda Soleko Kebanggalan hadir. Cak Gendut Santoso, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga baru saking Samarinda, nggih, salam Tepang nggih. Matur nuwun. Niki dari mirengne campur sari sugeng bengi. Kakek Mbak Tias mugi-mugi sehat selalu. Amin. Matur nuwun nggih. Cak Gendut Santoso sampun bergabung wonten Cak Ning dalu niki Samarinda nggih. Cak Aditya salame FKS Bers kemawon tanpa terkecuali. Lanjut Mbak Miapsari, salam Pak Jono, Mama Elia, Pak Kak Adik, Abah. Ya, Mbak Rini, Mbak Putri, Mama Elia, Pak Wito, Abah. Wah, anak iki apa toh ibine Keri Dewi. Pak Jono, salam Bu Lili Ferliando, Pak Ami, Cak Miskan, Cak Samsulati, Mbak Rini, Abah Taibi, Pak Wito, Mbak Miapsari. Terus lho kono loro iki ya, Pak Jono. Bu Lili Margomulyo Sugeng Talu. Sentong Margomulyo nggih. Kagem Mbak Putri Widayanti Adik Widya Mbak Rara Mbak Prila Mas Samsuladi Pak Kianto Zona Mangucang cari sama kerstu iki mawon nggih matur nuwun lanjut malih sinten oke samon sing nggih mangke mawon dilanjut malih monggo swates kandrong

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Waluwaluka masih di Kota FM dan di Surabaya. Nggih, Podang Kuning. Nggih, sampun katuraken. Penak to dalu-dalu mirengaken tembang Podang Kuning. Sebentar sekedap, nggih. Ya, wis jeling to? Sonten kula pripun? Sampun jeling. Nggih, jan ngendi midhangetne disambi karo lelenggahan nggih ning ngone teras. Karo siram-siram. Lho ya mene kok siram-siram. Lho ya ya gak apa-apa to ya mene. Lali mau sore lali ya. Sakne kembange. Sakne tandurane. Lah iya kan ya butuh asupan ya. Ben gak dehidrasi. Lah iya. Oh manusa iki ya apa iki ya dehidrasi ya butuh air minum kok ya. Kan ya kok kehausan nek gak disiram ya. Gitu, karo nyeruput kopi, nyeruput apa senengane ngono ya. Karo dahar nggih. Ket isu mau durung sarapan. Lho. Lah kok yamene kok lagi sarapan to. Mboten napa-napa to nggih. Pripun ten kene lah ya. Sampun ngantos niki nggih lerwo nggih. Kowe jangan sampai apa iki karena aktivitas ya, krana aktivitas nyambut gawe gawet to ngono nganti lali kelalen nggih tidak apa iki jenenge memperhatikan jam makan nggih wah ya dahar nggih dahar ngono aja sampe kelewat ketinggalan kaya manemon ku ya tenaga ngoten nggih ngoten nggih wis muga-muga sehat sedaya nggih matur nuwun ingkang sampun pinarak. Sugeng dalu sekedap. Iki sampun wonten Facebook malih nggih. Wonten CC iki mundi mo. Oh nggih. Mbak Nurma Gayatri Sugeng dalu kagem FKS Surabaya. Sedoyo pokoke Malang ugi nggih. Iki Malang to tulisane ya kok ngene. Typo kaya nggih. Lagi layah-layah nyegat bakso ora lewat ya. Wis aku tak request nang ngene Cak Ning. Lah iya, langsung lewat iki. Paling iki wis apa iki wis mak bakso iki. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam Sugeng Dalu, Cahayu lebak adir nggih. Blida bagus to Cak Ning. Apa iki? Ya Kak Tari tumben Cak Irsyad absen siaran lho. Dinopo iki? Hari apa? Cak Irsyad ini hari apa? Hari Rabu. Cak Irsyad ya kalau Rabu ndak siaran ya. Siarannya akhir pekan. Bu Dendra TV yang dolan Kota FM mbok dicangkeng kabari bagus iki ngono lho. Lah iya, Mbak Diandra iki pokoke wes mrene tanpa pemberitahuan. Yuk lah terus ngapa ya. Lanjut berita kembaran. Cak Bobo matur nuwun. Cak Mufid Sugeng Dalu. Cak Wangga Prasetyo. Cak Bobo nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Mirudin Kota FM Surabaya dan krunya. Semangat nggih ya piye iki aping masyaallah nggih. lanjut niki sampun wonten ingkang baru muncul nembe bergabung sinten Cak Ainul Jaya Servis Sugeng Dalu Cak Gunati Sugeng Dalu wong Palembang hadir matur nuwun Pak Lik Suwarto nggih Kota FM salam kagem sedaya mawon nggih Pak Lik Suwarto matur nuwun. Cak Ning sudah masuk, Cak Heru.
1: Cak Ning.
0: Ya.
1: Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM.
0: Yo.
1: Yo iki.
0: Yo.
1: Yo iki.
0: Iya, yo.
1: Sugeng Dalu, Mbak Tari, pripun kabare?
0: Sugeng Dalu, alhamdulillah sae. Cak Heru ya sehat.
1: Nggih, semanten ugi kula nggih. Sae, sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih, Cak Heru, monggo ngersakaken tembang nopo?
1: Langit mendung kutha Ngawi.
0: Oke. Monggo, salam kagem.
1: Salami kagem Pak Hari, Bunda Farha. Cak Gianto. Bang Rembo. Pak Poh Pisang, Bunda Fatona, Mbak Ima, Mbak Ika, terus Mbak Rahma, Mbah Rahma pun kondur lah.
0: Ya dereng.
1: Ya, salam Mbak Rahma. Mbak Tari.
0: Dalam.
1: Mbak Naya, Mbak Rani. Tak Bejo. Mas Irsyad. Terus sing penyiar baru niku sinten namine, Mbak Tari?
0: Sinten? Pundi? Sinten?
1: Lho kan wingane wonten penyiar baru ta.
0: Pundi jam pinten? Jam pinten, Cak Heru? Siaran jam pinten?
1: Siang lek mboten keliru.
0: Siang jam 12.
1: Nggih.
0: Jam 12?
1: Nggih.
0: Estri napa, Jaler?
1: Setri. Oh. Nggih, salam kenal mawon.
0: Dinten napa?
1: Aduh, sumpah, Mbak.
0: Mboten wonten penyiar baru kok.
1: Oh, napa rencange Mbak Rahma?
0: Oh, ngaten. Nggih, monggo. Sampun.
1: Anu, lagune kula tunggu, Mbak Tari.
0: Wonten pundi?
1: Wonten kedamaian.
0: Akhirnya nengin Gresik,
1: Jawa Timur.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Tari, jangan lupa makan.
0: Lihat Cak Rizal.
1: Pulang hati-hati. Matur suwun waktune.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning. Sudah masuk. Iya, ayo mendekat.
2: Sing ayu dhewe gak nek dijali.
0: Kandhane kok, kan sapa-sapa soale.
2: Sehat nih.
0: Alhamdulillah pengasunipun sehat. Nggih. Jenengan sehat, Mbak Ima?
2: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah. Oke, Mbak Ima. Lagi repot ah? Rewang? Apa nggak jajan?
2: Bikin kue di rumah
0: nih. Oh iya. Sing cedhek to Mbak Ima, aja ado-ado to Mbak.
2: Dalem?
0: Aja ado-ado. Mendekat dong, merapat ngene lho.
2: Iki mendidik nih.
0: Iya saiki, mau ado.
2: Iki bikin kue cupit.
0: Ah, kue cupit. Aduh, sakit.
2: Lho ini kue nih.
0: Lho lah iya lah nak cupite lho, aku nganu cupite iku kok. Nggih, bae mana apa tembange?
2: Tembange

0: sekarang tadi mau saya waktu ini pemepet tahun ini.
1: Oke. Monggo, salam.
0: Salami sama sedoyo kemawon ini. Sama ning tadi jaga kesehatan, masih hati-hati minum air putih yang banyak ini.
1: Matur nuwun, ninggih sami-sami.
0: Matur, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima kawan-kawan ngezang. Alright, lanjut Sinten Male Bade bergabung. Sampun wonten Male, adakah lagi? Anggona langsung tembang loh nge. Oh iya, Mbak Rika, benar nge.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi

Enggak gak kerasa ya, Masya Allah, wes meh jam 11. Matur nuwun. Niki lho wonten Bang Billy nyimak dari Pantura Barat lho, kaleng grup featuring Cari Ning Tias. Api era iki klambine pingin api iki. Enggak matur nuwun, lanjut jeten malih bar muncul. Mbak Melani Azza duri kepahadir. Terun. Cari Za Pratama. Wayai wayai, jagasan jangan pemakan nggih. Carisa lagi teko. Matur nuwun sanget dulur-dulur ingkang sampun winara. Wit kula wau nggih. Pamuten mobil wonten klenta-klenta kula atur salah-salah kata lagu-lagu dhewe kester terputar monggo benjing saged terus malem kok sementing dulur-dulur tetap jaga kesehatan. Lan tetep pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Nentias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida.

aja. Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang.

0: Tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.
3: Ini kenapa petani habis degendeng, dicintai amat dibenci wanita.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: urap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.